Tapi nak kong api tu yang bus mempai mungkin aku tukang hozau di Peter GPU i oitando amak om tantu hozau di ti mentok mohaing tamak ya kini aku tukang.

Ababazan ko pihanan ko tambuhuzan, ko basanan om pamunan, id pihatan sabah om pagunsina, ko poing kavas ko ikatan tutumambuhoy, om kapabu pavagu kotuhudan, kota kinabalu gueyang. Tinimungan sabah binuan ni Montili ko tambuhuzan, ko basanan om kinesyonan pasahi, Datu Jeffrey Arifin, ababazan ko pihanan ko tambuhuzan, id gueyang dino, manimung papapabu pamunan ko tambuhuzan, tinimungan ko basanan, koisan, pangindapuan, kapabalan om agency ko gompit. Ada di ino impon na papayintutun sabah, papagyot pionitan om kapagukab ko sivatan, pisakadazan kababago miyampay pagunsina. Suway ko gueyang, ababasan ko pihanan dino papampay nagi ansun om chongking, miyampay ko mungan huhumozo na itutunan Malaysia, Sheila Amzah, montok papapantod, kubasanan om kapulokuan. Naamot dino kiatag o China Eastern Airlines do mamauang kotuhudan Shanghai kota Kinabalu do Induvo gisam intahu sangadaw suvay komunizuk kotuhudan Beijing kota Kinabalu. Na boss ni Datu Jeffrey Arifin na pibahasan o atag dino doin pitubungan ni Sino miyampay tinimungan paguhudan kompony na kumoy in Shanghai. Iguno na pengkavason pabago o katuhudan mo ni Hamus Montok Monokonung kapataon daan Sabah tumaguvang taon tumamuhoy Sabah duvangay bu duvang punamtu kanisido. Pahabon o kinaisonon pananaman tahun pamunan in Sabah mantan o kinabuon, mantano kinabuon pananaman tahun dino idpitas itinoy na no Acacia Forest Industry Sendirian Berhad FISB. Hansani mo ni Joel Tagazo ko tinanan kobuon ko tahunan pogun Sabah sa FODA Datu Barul Raza Cuprat. Pamusavan no palintaan pogun o kinaisonon bogisan pogunan tahun FMU iaw no kobu na patakon kuma sa FODA montok tuduvan pananaman tahun no komoy. Kavo Eucalyptus pelita, baino na dadi tanom painbida AFISB panovohi Acacia mengium ipinatingkod tu kitaluo. Kita ngazano kavo dino montok na dizon kalatas, boruti, plywood, vinya om biopellet montok momonggonop kopokyonuan suang pogun om pomohizon.

朋友教你欺负别人，别盲目跟风。真正的朋友会提醒你什么才是对的。盲目跟风不是义气，只是害人也害自己。

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran

0: Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia Madani. Yang nabar kita setemu lagi tak 24 September 2025. Bersama kau 10 Rabiul Akhir 2440 wow, Ijrah lama mis Dinakan. Bersama kau di Jazzy dan siaran sama Alap Bana Dembangi kemuap tu dokon biasa kita besaran lekat jam telung apa jam 6 kang kemuap. Ko kita bau dah sebab semua dia 7 minit bagi. Bagi mempusan si segmen sebelum tu yono siaran lekat siaran Inggeris kami bersama ko DJ Ip ko. Jadi sambung selek ko DJ Z. Jadi terus je setia bersama kau kita ngabut kang sebab tiru lau yan lau amis kita pengen teko-teko dan jadi sen pengen barat jamu teko-teko dan yang siok banai kau aha yang macam barat jamu kau ala-ala so ngantuk kau kumap-kumap kang boleh kongsi kau kita dan kita kami yang pun yan eh Facebook page sahabat BFM mereka ataupun dan bi paling alat tau WhatsApp lah kusung dikosi empat siam kusung pitu wau pitu wau. Eh, yang teko dan bime, amun un teko dan yang beraja mukut rom reso mana eh? Kungsi bido, kang kungsi tinggal ngalak reso kang, kamu apa? Eh, kalau dinakan sebagai panduan muslimin kok muslimat yang kamu apa tu? Kita sama-sama akan mengkali azan asar tak jam telus pusiam minit kamu apa untuk kawasan kota Kinabalu, kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ni. Terus coba sama kok kami tak siaran sama. Alap Bana.
1: Ya nabar nu Alap Bana.
2: Itu siapa pandai.
3: Ya nabar dinakan. Dong lupa mengkale saran sama Alap Bana.
1: Minggu kau tu.
4: Nah. Nah. Ya.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
7: Link itu bangsa.
5: Minggu kau.
8: Alap Bana.
5: Dela dendo.
1: Dinakan. Bana.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangar rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabutnya.
1: Okey Teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tratino, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kok pen ben danda, 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah ke Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, boleh tu ya, Munferi. Sinsep je mau.

0: Anang. Hai. Lo begitu Joka Danti. Dan lo jom membelan kereta ai. Niak no pandai nut peraturan tau.
1: Hai hey bang, kawai yang pengkurang ni. Sini abang ni man segik ke tak kuntawan kereta? Dong no teteh ni man telan, tenagu je no dau. Kok merumah un pantung sampah?
2: Pian acuan ni, begini ku ini. Ngerati kadinakan tingkah laku tengoro seramin tak tingkah laku anak-anak teteh.

Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir lat orang Tuhan kok pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Pejadi ti aktiviti naguk sim di kau aktiviti anualap kok pensiuk. Tenaguk dau baru na belanja. Niasing tarus tebagian simponon bojo kulit gaji kok lebihnya baru na belanja. Niasing sekurang-kurang ni sepuh pedatus lekata pendapatan. Kopan sekironi kakal susah tetapi jika tarik kopan jumlah untuk tenaguk setiap buat makai auto debit tabel.
1: Terima kasih kena mengkali siaran sama Alabana.

Amun dinakan dengan pemudan tawa peniniat jadi pemudan peranti nulingau semoto-moto untuk keluarga tei. Peranak anu tua umbu pudan penen risiko langa masalah kesehatan endakan kokol, asma ko jangkitan tak paru-paru ko teringo. Pudan nambah risiko penyakit bahaya endakan ko strok, serangan pedi jantung, kanser paru-paru ko pan penebara penen risiko yang kolek zuriat. Peteo tei pudan keluarga sehat lum lebih ceria.

Dongkom tinau, dongkom kiabut. Nyak kulit kale, yang penting download video RTM Klik Penek Bi, saluran radio kesayangan Bi. Dongkom biasa, Sabah BFM, siaran sama.

0: Amalan tema makan seimbang, not piramid makanan anu be benaran le Kementerian Kesihatan Malaysia. Mendok makanan anu langa karbohidrat ni, hendakkan kok buas, kok pan ke kacang kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu mendok makanan anu eko lemak, keselan, timus kok gula untuk melak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan tek. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan tek, kok akan ngurangan buat badan tek. Muatnya senaman sekurang-kurangnya mentelu di minggu serta 20 sekon 30 minit.
1: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih. Terima kasih.
2: Ngerati ko dinakan setiap 43 saat dekau beklah penerluan untuk menuan keperluan petenek tak Malaysia. Setiap dekau beklah anandermaan akan penroses ko penagi tak telu komponen penting yang plasma, sel, darah ko platelet. Plasma mengkebiak 55% keperluan lah. Mengkebiak pengguna petenek hemofilia, petenek teruat tunu, elektrik, gangguan pengelaan ko SIV. Sel, darah pan mengkebiak 45% keperluan lah. Mengkebiak pengguna petenek trauma, pemilaan, anemia, kurungan lah ko gangguan lah. Sementara platelet dekau pedatus keperluan lah penerluan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pemilahan penting ko gangguan autoimun. Tenutan kempen ngederma lah tak kawasan psikotan dinakan antawa hospital. Tiap titik lah anu ngederman paling lamat nyawa jomus diri.

0: Sara ale endo niak buar makai boy. Terang bolorot tekok paip bay penakai. Mun ngosek kudut mangkuk makai no boy anu bay senambut. Mun makai misin pemopo alap no penenuan. Makai no boy uran anu senambut untuk nata entonoman antawa ngosek kereta. Penakai no boy lebian pengosek daing. Manuk antawa rapa untuk nata pohon kansang no ngenda kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau tenombol teko paip amun merus impon makai nu iyan nian pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut iyan jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut. Nyang sekungan bi, nyawun no kami.
2: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyumuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.
2: Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetar dan saat, ngabut terlumpu saat. Kokan, jomo anu niat teko bertindak balas, tak deria ngabut, niat nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nak buat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap, muli ko onsom nyawabi, kok pan nyawa jomo ayu.

0: tenombol kemun su bilik nta waruang skiro nenya penakai. Tenombol skemon Swiss elektrik ko elektronik amunya penakai. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol saiz diki tapi eko. Barante keluarga indok nombol Swiss su kipas entawa alatan ali bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodu. Lagan temopo lebih muatan dio mesin. Beluang peti air sentiasa tenombol erot bejo penuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa kiup tenaga sebagai lengka ngurangan penggunaan elektrik.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
2: Karan sama.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Dengan assalamualaikum, kita bertemu lagi dalam segmen kedua Talau Amis tu. Jadi, kita masuk dalam segmen tekodon demang ikut waktu dia kan ah. Una sidang dengan orang memang nanti tekodon mitu tu. Jadi aku akan ngungsi kau bangan dia akan semiuman sekejap lagi nak tidur kau lah kali tekodon ni dia kan ah. Tekodon tu kata kita yang pun pendengarpan, kita yang pun pengkali semimon yang selalu banan hutan kita bersiaran tak siaran sama lepana tu. Kita yang pun layupan si bawa duk pasang ti. Terima kasih yang bawa duk ngendak kita eh. Terima kasih bibi yang bawa follow kita ya, ya. Waalaikumsalam Amir Dolah. Okey, aku akan kongsi kau kamu sekejap lagi. Tapi sebelumnya aku ingin kongsi dulu dong kau kam. Keadaan cuaca untuk dempangi kemuap tu inan tu sudah penuh luak telu jam sini dah aku. Inan tu nak paling bawahnya lagi ke paling bawah dah tisak. Paling bau sudah penuh luak gai tamit sos gai tu. Telu jam sini lah dina kenam kita ingin dah dembila. Sahabat dia mengi kemuap tu yang uran tak dange-dange kuasan amgi tingin dak tak bagian pedalaman bagian membakut Beaufort Kopan Kuala Penyu bagian pantai barat papar penampang putatan kota Kinabalu tuaran Kopan Kota Blud bagian Tawau bagian sempurna lah datu Kopan Kunak dan tu singambut senjem dua sini lah pala tu hanya lagi pulak di paling bawah pinsi kanan memang luar eh amun aku sini baik perlu asapnya lah pesaburan lah kok. Okay, penas takat tu. Jadi Dina kan kau ingin dah info-info Barat Jomo yang tu kejadian cuaca kan boleh jawab posok tak gaya ampun Medsos Malaysian Meteorological Department ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia bagian Kementerian Sumber Asli Kopan Kelestarian Alam Dina kan. Okay, terima kasih ya yang buat ni tak kita dembangi kemuap tu. Sebenarnya kau undang dengan kau tes dia kau tapi macam un soalan dia kau pula aku ter TikTok lah sebab macam yang ngam tak telingo tau. Rata di mana kena jawapan ni. Tapi kita mula yang un lah dinakan lah. Sebelum aku ingin sekongsi kau kam dikit-dikit pabaran mitu tu bayi nasenedion mitu tu yono pasal gono tu ah. Ndak aku dikau-dikau lah pasal inan tu pasal karnival pendidikan madani inan tu pasal karnival pendidikan madani tahun 2026 minggu pejabat pendidikan daerah penampang akan muat ni tak 26 September 2026 lah Sabtu tu limo kemuap tak jam limo sensau ngabut limo kemuap ui tak SMK Petagas dinakan. Inan tu pasal lanusia karnival pendidikan madani tahun 2026 ketak pejabat pendidikan daerah penampang yang akan menutup Sabtu tu lekat sensau ngabut kemuap lah jadi sen-sen yang mengenai anak-anak ni yang kelas sekolah boleh lendak peko ngendak ian sebana ni yang sedion gai meko kita ngendak yon impon ko sembiang subuh yang sembiang patu pensio jam arah jam 5 ko yo nimpon ko semiang subuh lagi gay bengin senam robik bengin cabutan bertua bengin dialog pasal rancangan pendidikan Malaysia RPM ko yang lagi bengin ceramah RUU anti bully kata yang lagi tu ikut ceramah bengin penyampaian hadiah tak bangun pemenang-pemenang pertandingan inovasi bengin persembahan terbuka bengin kroke bengin cabutan pengunjung bertua bengin program sukan gadis remaja sugar yang ngasih gue ya jadi si nano boleh nak ngogo pengen nak ngendak ni ke ini nanti nasi yo ampun info tak SMK Petagas dinakan. Okay, sedikit info yang boleh kongsi ti untuk bangan dinakan semimon yang makalah kita nemangi kemuap tu kita posok diam tukar-tukar denti. Okay, kita yang pun untuk tukar dan nemangi kemuap tu ke 24 September 2026 lah habis jadi tukar dan bok-bok nanti kata kita yang pun pengkali saran sama yang ni Iko Moto Moto Yanka Nyak Ngito. Okay. Soalan bobot ni. Iko moto moto yen ka nyak ngito. Kedua, yen barang ka kenti sebelum yolum. Barangnya ka kenti sebelum yolum tau. Cuba kamu kongsi kok kita dembangi kemuap tu. Kamu boleh ngomen tak kita pun live TikTok tu. Terima kasih mat yang hendak kita lekat Kota Meruduk. Ya nabar jom-jom Kota Meruduk. Mudah-mudahan kamu set-set tu selalu mea. Boleh pun kamu ngeden tak kita ampun WhatsApp ampun kami kita akan ngendak ni pat-pat kamu pikir-pikir tau yang jawapan ni kita pernah yang dah ongkol aku leket tak soro
Zaliar, ngupi tak diom turi. Lepas sebut tim Miah. Yang tu kali jawapan-jawapan barang peminat Semimon ke? Kita berdekat sama-sama. Alabana.

Siap siogo calon pepreksoan ngojo pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong ko peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu, intensi El Nino bok-bok ni beroperasi teko tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitemban.

terima kasih dengan kakak lepas sama gue DJ Z. Tak seran sama lepas nak dembangi kemuap tu kok. Kakak lagi kita diam segmen tekodon dembangi kemuap tu sebenarnya untuk lukau tau tekodon ku. Tapi lukau je berkali aku terjudi di kawai sen kita tak TikTok kali lebih. Payah mana pun pernah miah teka-teki tu para Azlan. Niat teh. Okey, inan tu soalan ni ya. Soalan bobok tu betul kulit aku kata kita yang pengkalai tau. Kak Munah sebab marak Z. Inan tu link ni pun. Gak kau sini moto. Iko moto, moto yan kan nyak ngito. Okey, soalan bok-bok ni. Soalan kedua ni, yan barang kakan ti sebelum yo lum. Motor abun berat, gai. Gai motor abun, gai motor pisau. Motor lauk, gai. Ketelu tu ke? Amun kamu jawab ni jawapan pita. Aku pun TikTok je ah. Okey. Bagian Dina kan boleh sekongsi kok Kitty. Pikir-pikir rakam dao pemia bido ian jawapan ni eh. Kok insyaAllah aku akan marah ni kang. Tak jam sebelum jam 5 kemuap. 10 minit sebelum jam 5 kemuap Kitty akan sekongsi kok kam. Ian yo ampun jawapan ni. Kam dengar biak ngendak kam itu tak Kitty ampun live tu. Dok iko Kitty sejawab mitu ke. Tapi alhamdulillah am Kitty ngendak pan betiru memang luar betiru keadaan ni si amun benda ti. Kok kata my EQMS tu keadaan jerbuti okey no. Dia keadaan warna hijau no kok berjam sedong-sedong kok begitu ingin tak sih tak jam telu kemua apa tak bagian Sabah kok terkena balu yang pun anu bosuan ni dia 75 jo kok tak ya lagi kiman Sabah sandakan 75 kau tawau 76 jadi alhamdulillah kok nyak jono kiti pisok barak kan nyak pok aha gini. Okey nak tisain jawapan game itu tak kiti ampun TikTok tu kok pat pada tap-tap video sambil share-share biar sampai tarik luput tiada dapat dijawab barat Peter. Un moto sok-sok ni semua moto sok-sok eh moto manuk. Kuda kakang gai. Cuba sa tulis video. Ya nak jawapan ni. Azan mata kain. Sikat-sikat, serap-serap. Rebih sekali orang ni. Okay, dan kembali ke soalan untuk Kam Dinakan. Okay, kita ampun tekodan untuk demangi kemuap tu. Iko moto yan kan niak ngito. Okay, soalan kedua. Ian barang kakanti sebelum iyo lum.

Gulai bogong. Anong karatan tiyo nga gulai bogong? Sa'yo makakain gulai bogong eh. Ha? Moto dadu ba na? Ba na? Buli panikiran? Buli panikiran? Pamiyabi na ba? Barang mo tumbo-mbo to. Dong nakling ni kang sakit kam. Moto turia para dama. Buli panikiran. Pantaw barang ha? Tapi ngay ko yo. Sarap, sarap, sarap, sarap. Uno, takita ko ban. Ko, isa, dua, telu, marani ko. Motobulaw, DJ. Sama patay, di sama semut putih amun motobulaw, ah. Is, kam tu masam-masam, Joko. Yun sap nunuk, eh. Empat 22 minit, di kemuap kakak lagi bersama ko, DJ Z. Demangi kemuap tu, diam segmen teko-teko Don Kitty. Ko, pat-pat ke memia, aku ampun jawapan tu kotak dan demangi kemuap tu sambil-sambil pernah kukung si abang kok kam inan tu pasal yang tu ajak benda aku dari kau. Ha, inan tu pasal kio ingin marak pasal Dyslexia Awareness Day Talk Open Workshop 2026 Persatuan Sokongan Keluarga Kanak-kanak Dyslexia Kota Kinabalu. Minggu, yo akan menuatkan yo ampun day talk ataupun workshop ni tu akan menuatkan tak telu Oktober 2026 lo Sabtu. Nimpon dekat Siam Sensau Ngabut no 4 kemuap tungan ni tak perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru. Amun kau ingin tilau ataupun ngedaftar boleh juga menghubungi pun WhatsApp pusung dikau pitu dikau 56 Siam Wow. Jadi enos di pasal Dyslexia Awareness Detox Open Workshop. Ah, eh yan selingan. Eh selingan lah dinakan. Ah. Jadi terima kasih engkau semimuan dalam baturan sama ni. Ah, alhamdulillah tekok sigo ah. Gulai tungkul. Sabar-sabar, gulai tungkul tu pinggogo ni kak eh, bekakan di sini, eh dinakan. Oh, pelurut nombor sate. Ngini kasih gok kawampun anu tu ha. Jawapan tu semimun pasal gulai lah sendak tu.

0: Bulik pemikiran. Jais, motor pisau barat ni. Motor rom semua motor pisau eh tau. Motor kodop barat ni. Kodop bin motor ke? Ha? Azlan, ni lagi aku boleh panggil motor kodop tu. Barak peluru besar lintah kali. Buah mata kucing barak aras. Penikiran, penikiran. Okey, soalan ni si balikan kungkam iko-iko motor-motor yang kanya ngito. Kedua, yang ka yang buli yang barang ka kanti sebelum yolum. Yan. Umbut suka. Umbut suka. Ini kau punya makanan yang rare mana tu yang jarang-jarang dengan izin ah. Motor kayu ah. Motor panau, woi kau ni tu DJ beramat. Ratan reso di meluat terdiu. Kau lah sawit. Okey. Inanto yang pun soalan balikan ku. Dokon dokon tiap mana lain itu. Soalan bobo iko-iko moto-moto yang kan nyang itu. Soalan kedua yang barang kakan ti sebelum yolum. Soalan ketelu barang ku tak TikTok tu. Okey, saya ingin ngejawab boleh penanda tidak tak talenta tisat. Tak TikTok iko mana saya itu. Ndak tisat tak anu tu.
1: Hello, assalamualaikum, Ji.
0: Waalaikumsalam.
1: Mama Rasdi ni tu.
0: Ah, Mama Rasdi, yang jawapan kau Mama Rasdi.
1: Lampung kereta.
0: Lampung kereta. Su kereta
1: Lato.
0: Lato. Ini pandai lum lato, lato. Eh. Ini lato eh pandai lum.
1: Lum eh. Kami nak kenakan lum-lum.
0: Lum-lum. Bak, kang pikiran ti lato eh.
1: Ngerambang ya teh kau tuh mun ngerambang jauh cukup kau jom yang ramai.
0: Baba boleh pikiran.
1: Tapi ingin aku tuh lagu ni tuh.
0: Lagu sien.
1: Nu lagu dang retenai. Lagu yang jauh lagu nih.
0: Baba dang pemiati kang ah.
1: Abang mungko mole para palat joko. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bingung aku berapa pinakilan. Sabar lato-lato. Moto peranggi DJ. Bana-bana ben moto pantai sigo ah sampin kam tau bana-bana kam sampin. Tapi ah moto bue lato-lato tu. Telo wara gai. Telo ah. Siapa sekam harap ngini? Kok? Somo no kiti. Moto kekurannya Rabi betakunya bengito kekurannya ah. Un lagi kau memat kimia. Tiada do aku ba. Kok moto bue, moto kail bara guys. Sikot-sikot no, moto sikal. Un, moto pang. Ngay ko moto buyo wala ko. Baya ba na mungukur-ngukur do kong dawe ko din na. Bapat pati pemia bidok. Pemia bidok kiti berdayak do kiti kalah do lagu lekata soro din akan tinasri suloi kok pan Farida Oyo musayan bidukasi tak siaran sama ada pana.

Serati Bika, dikau lekat telur rakyat Malaysia. Ben risiko ngodob masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan. Ni umuran 16 ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus ngodob tekonan. Lebih kok bimbang, sumak telumput telur pedatus calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental. Anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu bunyanan pengendaan. Amun kam, kok kerso tekonan. Tinau, kok rungai harapan. Kok pentersobi, kam tu dendangan. Kulek no tabangan. Bertutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja atau pejabat, aktiviti anu buli benuat akan nabangan kiti untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta, ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa mijak kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kopan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO, datus limompu ngabut teluat 100 minit aktiviti fizikal di minggu akan mengurangkan risiko penyakit sebab budaya lum niat sehat.

Siaran sama Alap Banah Dinakan. Kakak lagi bersama kau DJ Z. Tak kemuap tu diam segmen teko-tekodan. Edisi ke-24 bulan September 2026. Kita sini ingin terlukar soalan tau. Tapi soalan keteluannya perlu aku terdiu. Perlu aku ter-tiktok je si. Tapi sampin banah guys. Sebab PC aku pun betul-betul sini lesek. Aku tahu time kami mangan tak kantin. Mana-mana. Muras banah. Kamu kok tito banah ke mak? Eh, no sigo. Jadi, unda bagi marak tu linggai uran memang luar eh. Yen minggu-minggu lagi uran tu bagai kudat panas. Kebi uran ling ni. Kau tak merudut si yen barak ni si? Uran pan kok? Jadi yen no si kita ampun soalan dua kau eh. Tapi kau mana kau mesti ketuk adun itu. Cuba dom gom samping kok. Barak cuba tenggilan pan uran. Barak ano, Rosli. Cuba dok badan bidok kami tak yen ni tak kami yang pun WhatsApp 0304-0072-0072 eh. Ke, banan bime ke. Inan tu si soalan inan tu iko-iko moto-moto yan kan yak ngito. Moto bulau no barak gai ko. Masa-masa moto no peluak. Tapi unsi dangan sampin lah. Duangan telungan lah segitu ko sampin. Ngam, tapi nak kornya. Papar ngelandung barak ke ayu. Papar ngelandung-ngelandung ko. Ih, sigo. La person eh. Soalan kedua, yan barang kakenti sebelum yolum. Yang barangkakan tindakan sebelum yo elum. Cuba sekam sekongsi dok kau kita demangi kemuap tu sebelum aku meluat yang pun jawapan sekacap lagi tak jam 10 minit sebelum jam 5 kita mikale ni tindakan yang pun jawapan anak ti saya nantu senta talian. Assalamualaikum. Di yang kuna tinggayun barani. Bekat talian ni dah kan. Nyak sempat nyangkat kau yang daya tek. Jadi kita kakak lagi ngendak-ngendak itu tu. Soalan kita luanya perlu aku si tak rejua. Eh si syukur-syukur kedai kata India melayu pesi ah. Okey, yang lagi yang lagi tabangan dinakan semimon boleh sekungsi kau kiti. Iku mana ngejawab acik moto ngini kah? Sebab moto torong kah? Moto buek barat ni. Yang lagi tu alat banal lagu eh. Lagu iyan kau si dikau. Lagu paling yang sih paling last sampai pasang kau sih lagu Rozai sih paling last kok selekat kita mitu lagu aja lagu bau dinakan nah. Bau dok enggak aku bau lah sebab ni lagu betah no tapi apalap ni arrangement ni kok jadi syukur bila kau pergi kita kali ni kok inan tu lekat tahu WhatsApp mitu tu ndak tidoin barak gay tu moto turi barak gay. Bana apa ni kau Izan mototuri nyak ngito pantai inan tu sian lagi nadangan tu link ni salam DJ motosikal aku tu Saidin luak kampung Tebobon salam DJ jawapan ni mototuri barat ni kampung Tebobon ai somo satu ganti temban tu kok lepas saya barat apa maksud mi tu yan barat ni seiko moto iyan yang itu ngerampang jawapan ni moto buek barat ni sabar BPM saran sama alap bana. Terima kasih sama dengan Dina Ganti Semimun yang baik sekongsi lekata live TikTok tu iku mana baik sekongsi pan ko moto bulau moto pisok no masam-masam no tenat semitu ko. Ya lagi. Sampai lapas no de bagi tu. Ya tapi ya. Unsi dinangan tau. Dua-dua sopan ne. Ngam. Moto para ye DJ. Bara Izan. Yin semua moto para ye. Masam-masam no peluak barang moto. Paling samping lah si. Paling iko moto law lah. Barang kamu tak tegudannya uran dek. Nah syukur namanya uran kok dinakan. Okey, nanti nasi yang pun soalan iko-iko moto-moto yan kan nyak ngito. Soalan kedua, yan barang kakanti sebelum yuk lum. Aku akan ngejawab ni abis jo kiti kale lagu inantu. Abis jo lagu inantu, terus aku marah engkam. Yan yo ampun jawapan. Okey, lagu lekata Soro Siti Arlini Morlan, kau nyak jujur maku. Tak siaran sama.

kan. Terima kasih kerana kembali bersama kau. Kita demangi ke Map tu si kau. Lekat sini lagi jam telung betul betiru tu. Lebih kurang siang minit loso sebelum kita mekalai abar-abar dia melat sekacap lagi. Engkau pun pemupusan ni kang kita akan kalai you know run menek-menek lagu. Tapi kau inan tu si dokon bayi janji ku barakku 10 minit kang pemupusan ni aku akan marak engkau mian jawapan ni kau. Kita pengen tu lukau tau soalan ni si untuk demangi ke Map tu. Soalan buat-buat tu sebenarnya ni bayi kulit ku lekat tak kak muna kapang. Barat ni iko moto moto yan kan yak ni to. Jom marak moto yan moto pisok no moto kodop no moto bulau no moto lau no moto buek no kok. Alah lebih susah aku bayi memian ya. Okay yang pun jawapan sebenarnya ni iko pan lebih kurang 5-6 orang lah si pan pengen jawab ni. Gai. Jawapan ni moto pesi. Moto pesi, moto pancing no barak guys si. Yen si lagi. Moto pesi. Ngini ye barak bi, barak kamu nang ini ye jawapan ni. Sebab yang nyanyi tu. Terima kasih Kanomi. Kanomi ban singam si jawapan ni. Dengan orang singam eh kok. Lepas soalan kedua, yen barang kakanti sebelum yo lum. Ah, ini nanti susah. Susah bana tapi unden tangan pan sebelum. Belum. Ngam jawapan ni tapi kok aku tilau dah pentak Kanomi itu. Yo barat ni jomo yen si jomo tenggilan, kampung yen si samba. Pilih ni ngerati jawapan ni dua-dua baca GPT ni kasi ya. Tak dijinin. Yo pun soalan kedua si, yen barang kakanti sebelum yo lum. Jawapan ni telah. Kok? Kakanti yo dau kok. Amun ne nyak kakanti kang perpesak barang jomai ngaram anu ke. Kok? Jadi jawapan ni telah. Ngam kok jawapan ketiga saya jawapan soalan ketiga kok nyawan si kom itu kok kang aku marah engkau mah. Tapi kok nasi ngerti paling samping mat no tau bana. Paling samping mat tapi beranku kang kama. Okay kita akan kale sensi orang ni. Terima kasih tabangan penggali semimun yang benut bercerita kok benut yang berjumpa teko dan kok kita temangi ke Map tu tak 24 September 2026 maaf kita ya menunsal aku silap pak kita beragam jo supaya sana ngatai nyak boleh stres mana kok kang sakit kita. Kau hanya pun selalu teh lawa miss jo kita selalu beragam tu kok. Teko benar pernah aku nut itu. Amun ke maku no lagu iyan no teman maku. Pasang ti lah, pasang ti ke. Ampun asang aja no. Amun ke maku nyak tebiak barang eh. Okay lah Dina kan. Yang aku cerita mana soalan kita luai kang beranku tak live TikTok. Terima kasih dengan kami semimon. Kita ketemu lagi kang. Tak, iyan orang ni tak torong kang. Tak jam 5:15 habis jauh barabar dia melat. Kita akan mekale lagu lekat tak soro penyanyi yang boy paku be. Tapi inanta si lagu khas untuk pemanang ti demangi ke Muap tu niat ataiku. Lagu ros dialik sebe paku ni dinakan ti sensi orangnya Kanomi. Jom tenggilan lagu tu untuk kau untuk semimon peminat demangi ke Muap tu. Terima kasih.

0: Betul aku tajuk-tajuk kabar kemuap tu. Sabah metagap kerangka kawal selia pasaran karbon, Sabah jadi pemeluar enselan sawit mata kedua teroyo negara. Assalamualaikum, kopan salam Malaysia Madani. Bersama aku, Izzy oleh Dom Abar Sabah VFM, siaran link sama. Perintah Lahad metagap kerangka kawal selia pasaran karbon Nutan Enakmen Perubahan Iklim Kopan Tadbir Urus Karbon Sabah 2025. Enakmen tebia mengiktiraf pemilikan hak karbon oleh Perintah Lahad kok penetapan peraturan diom kelulusan projek kok pan perdagangan kredit karbon. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Normara Sabah bengen potensi oyo diom pasaran karbon. Nsan penbege Perintah Lahad nia akan mengebana projek pasaran karbon penedagang secara spekulatif nia ngendak penelitian sewajarnya. Beliau marah bagi semasa berucap ngerasmian Forum Pasaran Karbon Sabah tak Kota Kinabalu. Teks ucapan dibenoso oleh Timbalan Ketua Menteri ngerangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Sabah perlu ngekal piawaian langa diom ngempastian integriti alam sekitar, sosial, kewangan ke opan tadbir urus tarus tepeliro. Itu kerana projek anu nirangkang kok lemak, tuntutan iklim anu penoyo-poyo, penilaian sumber anu terlampau tenak kopan peminggiran komuniti pribumi buli mekejejas keyakinan pelabur terhadap kredit karbon Sabah. Sabah tarus sebagai pemeluar enselan sawit mata kedua. Paling oyo tahun limpas engkau sumbangan sikot 24% lekata jumlah semimon pemeluan diom negara. Menteri Perladangan Kopan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Mara, pencapaian tu pan raminan kepentingan Sabah diom industri sawit negara selain jadi sumber pengkulian bok-bok tak ribuan pekabun diki, tak Sabah. Barat ni pekabun diki ngukurian peranan penting diom rantaian industri sawit lat. Engkau gulungan tu pan ngusak lebih 15% lekat semimon koyoan tanaman sawit diom negara. Insan penbege dedangai sabaran nyodop oleh gulungan tu posok no kos operasi kekurangan tenaga kerja perubahan iklim kopan tuntutan pasaran anu makin kompleks. Setutan koe tabangan penonoman balik, latihan, pemakaian teknologi, pendigitalan kopan akses pasaran tarus penetagap nutan dasar agri komoditi negara 2020 ngabut 2030 diom penik lagi kemampanan produktiviti kopan nilai hasil sawit. Beliau berucap begia semasa ngerasmian Persidangan Kebangsuan Pekabun Dikit Sawit 2026 tak Kota Kinabalu. Sikot 30,324 pekabun dikit tak Sabah kulit pensijilan enselan sawit mampan Malaysia anupan mekebiak kawasan tonomon ngelimpasan datus wawumpuk waw ribu hektar. Jumlah pan wakilan siampu pitu titik sepupu pitu pedatus lekat semimon koyuan tanaman sawit jomo ampun pekabun dikit persendirian tak Sabah. Diom perkembangan ahli Datuk Seri Noraini Mara, Perintah Nutan Kementerian Perladangan Kopan Komoditi Kopan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB tarus nodion dedangai bentuk sokongan. Teposokno, insentif nonom balik, khidmat nasihat, teknologi kopan penyelidikan. Aspek kualiti hasil nut bunan penekonon dia mengempastian produk sawit negara kulit keperluan pasaran antarabangsa. Dia masa somopan pensijilan selan sawit mampan MSPO kopan sistem kebuli kesanan perlu penetaga pagi dia buka ruang lagi oyo tak produk sawit Malaysia nembus pasaran antarabangsa terdapat muan nilai tambah tak hasil sawit kopan nabangan penik pengkulian pengkabun dikit.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Pengoperasian pencawang pembagian utama PPU Benoni Telumpuk Telu di 10 kilovolt dijangka mentagap lagi kestabilan bekan elektrik tak papar. Projek Anubin Impon tak Ogos 2024 tupan nut nedion bekalan sandaran tak sistem sedia un kopan mempenik keupayaan rangkaian. Untuk nampung pertemuan pemakuan elektrik bok-bok ni sektor domestik, komersial kopan industri, Menteri Perdagangan Diom Negeri Kopan Kosar Hidup merangkap Ahli Parlimen Papar Datu Armizan Muhammad Ali Mara lekat 2023 ngabut Ogos tahun tu. Sepunam buat pencawang elektrik bau tenangun tak kawasan Parlimen Papar ngerangkum pitu unit tak kawasan kampung wau tak paklen Siti Benoni kopan dikau lagi tak Taman Alam Manda.
1: Projek ini merupakan salah satu aset ataupun infrastruktur elektrik yang penting dalam kita memperkukuhkan pengagihan dalam sistem rangkaian pengagihan elektrik yang ada di Sabah ini.
0: Datu Armizan Tenemuan bojong rasmian projek PPU Benoni tak papar. Dua lagi PPU nut nirangsang tak kogopon kopan damar. Dia menukung perkembangan industri komersial kopan perumahan tak papar. Sementara pengerusi Lembaga Pengarah Sabah Electric City Sa'dia Aziz Semara, syarikat tu pun moyo lagi saluran pemayadan. Selain makai meter pintar, dia mempenik ke tapatan basuhan kopan pengiruan bil pengguna.
2: Smart meter ini juga akan membantu SESB untuk mendapatkan bacaan dengan lebih tepat dan kita boleh charge pelanggan dengan lebih tepat lagi. Itu salah satu daripada dia.
0: Sa'dia Tenemuan Media di program pelancaran PPU Benoni tak papar. Sebelumnya Datuk Armizan Mara, jidar simponan elektrik Sabah menik lekat tak wau pedatus tak 2024 ngogos sepusiam pedatus ngabut Ogos kopan rasasar kulit 26 pedatus pesikot torong tahun tu. Oleh beliau berharap Kerajaan Persekutuan Narusan Subsidi Elektrik tak Sabah dia menukung proses transformasi kopan penstabilan sistem bekalan elektrik lat. Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2026 metagap budaya moso kopan ilmu diom kalangan Jomo Sabah. Menteri Kerjaan Tempatan Kopan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara. Inisiatif tupan sebiak ko aspirasi perintalat diom metagap lagi penanggunan modal insan kopan ekonomi berasas ilmu. Penganjuran kali kedua tahun tu mekituan perkembangan alat banang ko jumlah jomo teko ko pandangan pempamer menik telu kali ganda. Engko penyediaan dedangai bahan bosuan, ko pan rujukan, ko pan aktiviti dokon ko bicara buku, ko pan program ilmiah anumuan ke alapan tak bangan jomo teko khusus ni bangan pelajar.
3: Saya harap bagi pihak kerajaan negeri program ini dijadikan program tahunan dan insyaallah kita akan mencari jalan macam mana membantu untuk membantu program ini setiap tahun.
0: Datuk Arifin Tenemuan Bojong Rasmian Islamic Literature Corner Sampangan PBA KK Tak Kota Kinabalu. Beliau anupan Exco Agama Mara, engkau uni Islamic Literature Corner tak PBA KK yang terdo tu, muan pendedan tak dedangai genre sastra Islam. Kitab-kitab agama, kopan naskah ilmiah. Dengan telah terlumpuh dan tahu ni dakwa tak Mahkamah Magistrat Keningau bertiru tak petundosan mono yang ni. Suspek neodop tak mundan Magistrat Flavian Edward Henry, nyak ni wakilan peguam, nyaun pengakuan rekod lekat tak tertundos. Nutan pertuduan suspek ni dakwa mono yang ni anu ni muran 56 tahun. Tak dembuak rumah sewa, tak kampung Katagayan Tambunan. Kira-kira pukul 2 kemuap 10 dembangi September limpas. Tertuduh muat kesalahan nutan Seksyen 302 Kanun Keseksaan amun truak sabit kesalahan buli ni hukum matai kopan truak penjara ngabut terlempuk ngabut 40 tahun kopan minimum 10-2 sebatan amunnya truak hukum matai. Nyaun tawaran jaminan tak tertuduh tertudupan tarus tur reman nutan Seksyen 25 Siam Kanun Tata Cara Jenayah. Mahkamah netapan 20 Siam Oktober munda untuk sebutan balik kes. Mempusan abar petikaku tajuk-tajuk abar entedo lagi Sabah metagap kerangka kawal selia pasaran karbon. Sabah tarus pemeluan selan sawit mata kedua teoyo negara. Bagian abar sini bersenunting oleh Sharon Raymond lekat Seksyen Berita Ewal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Terima kasih tawangan yang dinakan di semingguan minggu-minggu aja tungan bi terus bersama kok kami tak sabar BFM siaran sama Alapan. Begini sih tiba kali abar-abar diom lah sambung di kita pun siaran demang ini kemop tutup 24 September 2026 engkau segmen pembebusan segmen menik-menik lagu kita pasti kau mana sih jumpa maku-maku lagu tu jadi kita masang lagu-lagu berpun aku lepangan penggalai-penggalai pengen dinakan-dinakan yang makalai kita memang luar demang ini kemop tu kita pasti kau dengan-dengan kuasan betiru tu uran ada bagi barat ni yang siapa barat ni pengelau pengelawa panas nyak septa unsi dah bagi marak ngelandung-ngelandung DJ barani minggu si marak ngelandung papar ayuran no kah ya terhati tiko jadi pian kau pian pan terus ngejogo kesihatan bi minggu-minggu jutungan bi kok jogo-jogo selalu yang melan kerita ada mangi kemuap tu dong stres-stres sebana pandai-pandai pandai pekinum-kinum kok sambil-sambil dia mengalah lagu yang berpenaku lebangan pengalih demangi kemuap tu si kok sensioran ya Pops Zola dengan Papa Zola kali aku kok Papa Biola seorang ni kaya maku lagu lagi terus mawar ganti senatai lagu dang ratna iku mana sebe maku ni yan jo barak gay yang penting lagu dang kok yang ini pasang tu untuk gay takdir kasih ti lepas saya lagu lagu kata suara cikgu Ita pansi ramai bana ling ni yan jo DJ sampai paku gay no lingkunya boleh penaku nengko kok penting gula okay. Kau lagu kata serona sih makin ku sayang kita berkedayak do daun kau empat buah lagu tu tak serang sama ala panas.

dinakan. Lima telung puluh minit kemuap dinakan kakak lagi bersama kau DJ Zita Seran sama Alap Bana diam segmen pemepusan segmen menik-menik lagu dinakan. Sebelumnya kita ingin merangkam dinakan di kau tu kau. Ha, saya ngerti. Sepung buat lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Engkau lagu ni bukan milikku, Rusdi Shah, komposer. Rusdi Shah, kau pan penulis lirik Black. Lepas saya lagu Semarakan Harapan, Maximus J, komposer kopan penulis lirik Maximus J. Lepas saya lagu Ketelu Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah, komposer kopan penulis lirik Idwan Abo. Lagu Lumangat Okudika, Reynald Guntabit, komposer kopan penulis lirik Reynald Guntabit. Lepas saya lagu Yang Satu, Moses Brian Clay, komposer Don, kopan Moses Brian Clay, penulis lirik Don. Mungkin Hari Esok, Quinera, komposer kopan penulis lirik Clarence atau Bob. Lepas saya lagu terus ni, Bintang Menemani Bulan, Ardli Nicholas, komposer kopan penulis lirik Ardli Nicholas. Lagu terus ni, Memory, Felix Agus, komposer kopan penulis lirik Jun Jun. Mawar Merekah Dang Mariza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar Bin Bakar. Kopan Pemupusan Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer kopan penulis lirik Narcissus Justin Misin. Lagu kau yang akan Truan Nobat sebagai juara. Jadi agad B 26 September 2026 tu, taklau Sabtu nimpon pukul wow 30 minit songom tungan nita auditorium Jabatan Kesenian Kopan Kebudayaan Negara Sabah. Teko kam ramai-ramai semimon tra jemput tekoh dinakan. Jadi enosi juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Sian bengen masa-masa tu kau kan ramai-ramai dinakan. Berdaya kita ngedak ni mereka. Okey, kita sambung diam segmen menit-menit lagu dinakan. Tu kau kita tak torong-torong dinakan lebih kurang 20 minit loh so. Sebelum kita mepusan siaran sama Alap Bana, kita berengkok lagu lekat Tasro Ahmad Arbi Siddiq, Umilah Tupek-Tupek Kepan Fazli, Bungo Selasih. Siaran sama Alap Bana.

Terima kasih Dinakan. Bersama Koki di Demangi Kemuaptu Terata 24 September 2026. Lawamis Dinakan. Bersama Koki di Jazzy Tak Sabar BFM. Saran sama Alapana. Jadi itu kono kita tak torong siaran di Jejun Junun no pan mitu ko sekejap lagi yo selek lekat jam 6 ngabu jam pitu kang diom siaran bajau pantai timur. Ha, jadi kopian pan barajo mo tebangan dinakan demangi kemua piang betiru diom kerita ko melan siodop ko jam-jam me sabar ah sabar ah sabar ien daya barajo mo begeno ko tenang-tenang biatai bi ko ngurang-ngurang tekanan ne melan penuh hati-hati ko. Ingat bini jono kita lambat yang barajo mo lambat teko. Yang penting kita selamat. Ha, amun undu bagi yang teruak uran-uran ne dong laju bana ngelud lah ne dinakan. Agak aku begino teko no torong siaran maku maaf kita amun salah ko silap sebentar kita bersiaran ke sini ko. Barajo mo lebih tito ka ko. Tapi biasa nanti ah, yang penting santai kok. Okay lah naga 5.52 minit kemuap no badan ku kam demangi kemuap tungko lagu leketa seru Sabrin Mini Cooling mempusan siaran sama tak 24 September 2026 bersama kau DJ Z demangi kemuap tu. Assalamualaikum. Terus jumpa bersama kami tak siaran sama Alepana.

Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mareom habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama habal nilausan. Pesta Buk Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2020 makonom amatotok budaya amasa maka kapandayan tujuh masyarakat Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan Maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Angahaka kahinang inaani magtuk maka pagkainagon parinta lahat mareom anotogan pembangunan modal insan maka ekonomi asas tujuh pangisayo. Penganjuran kami ruwa tahun iti maka pandaan kalagihan maka heka aa magtakahan rusab tukang pamer amua kasongan ahea maka he ardiahan indaginis ayay nivasa maka rujukan rusab kahinang botna bicara buku maka program ilmiah ya amun manfaat tujuh mandusia magtakahan paligayna makanak iskol. Beliau nibak bay painang rasmian Islamic Lecturer Corner magsambat ta maka PBAKK ma Kota Kinabalu. Datuk Arifin Yarusab Exco Agama ang ahaka pamaujuran Islamic Literature Corner ma PBAKK mintandahan iti maka peradahan kaginisan sastra Islam, kitab-kitab agama maka naskah ilmiah. Hinang tujuh amatotog sumber perikanan marin maka amasungan kahapan tujuh komuniti aa mag-usaha kaut atau nelayan patuy ni pakulasig losmin lanjalan program ladang daing marilaut LIDL marilautan papar. Inisiatif mario program restorasi terminal insalan maka gas Sabah atau SOGT inaani yana antara usaha halam ni ahrokan LKIM mareong pengurusan maka pamaulian sumber perikanan marin. Siampu unit modul LIDL ginis konkrit ni hinang maka ni labu matulu kawasan rilaut yang digindanan patalua iaitu makuala papar beringgis maka penggalat maka sakahwa matagan kawasan pinatalimaan 30 unit modul. Jajahan 500 nelayan ia magkahunitan ma pamaujuran operasi SOST akan makatalima manfaat kaniakna LIDL parigayna makawasaan paglinggian daing. Modul LIDL menceripatan naan atau paninganan keluman rilaut. Sedimin amasungan hekaruaan maka pendapatan nelayan rapag lahat antara 20,300 min hekaruaan bot biasa mintadana maka jimatan masa operasi maglinggi daing mari laut. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK Lausmin Jabatan Botani akan mag-isun magbea maka Jabatan Pelancongan maka Hospitality Politeknik Kota Kinabalu. Pag-isunan ina ni pahatulan mga soal pagtapangan mariom amaluhaan ni abay he makanak iskul mariom hinang angulian alam sa kulibut maka pandidikan botani. Lausmin pagtapangan ina ni makanak iskul kulek paluang nga pengalaman min kahinang nilang jalan maluasan. Mintadana mapagtuntul maka pandayan ia baina ni anad maka amangon ka pandayan mariom bidang magsabtan maka pengajian sigam ma iskul. He paabay makanak iskul mariom program inaani ni kainagonan maka palampungan panggisayo taga tanggung jawab maka magsarang sukul maka mustahakan biodiversity maka kaindaginisan alam sa kulibot mintadana anabang ama sukup kaperluan pagpamaanaran makalan jalan program akademik. Mariom masahi Jabatan Botani DBKK anagina pagtabangan hogpot maka institusi pendidikan magakala maujud makanak bahau ngay kahal taga kapandayan gumpain rusab taga pangisayo mariom nganjaga maka angulian alam asal jari.
Ra kayo luma ginis kasi ang simin ang pudmariyong kajarian katunuan iata jari malan sukaw soang menang gol peringkat tulo kinabatangan Subo Sibay. Bantog min pusat gerakan operasi Jabatan Bomba Maka Penyelamat JBPM Sabah. Rapasukan ang gota bomba pinahulay gapatudyo ni kawasan kajarian iataga kalawakan tulupo maka 5 kilometer bay paingkamantugan haka ni pagrayrayan malisag pito tulupo maka 7 Subo Sibay. Bay painataka ni kawasan kajarian pasukan bomba malanjal hinang amadahan api amakay dakayo pipe iataga 2 pamasulaputan bohe min tangki bohe bomba. Halam rusab aniya katilakaan ni laporan maka maklumat bahau akan anusul ni bantog. Butena balahad ko piti bay ni sadihan min seksyen berita iwal semasa. Berita bay ni sunting he Sharon Raymond. Terjemahan na bay hinang kukandi. Sagadanakan bang halam aniya samin kita ambal makatauan paluahan ta. Bang halam aniya pandu magpatuntul tantu na ambal katauan ta kasaan ta. Bang halamahan niya ugama, tantu na ambal aniya katauan ta tujuan kalumanta. Maka, da kita magpamabikilan kita si Daru Mariam Kawanalan sebab sabontol na haldu aamag baya-baya makatauan say kita. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Katauan bika, araran maglangan tape, makapakosog jantung, maka makakulangan masalah panakinonan kardiovaskular atau huat pasuhan laha tuju jantung. Ia makatabang amahap pasuhan laha, makakulangan masalah langkau laha, maka angulangan heka kolesterol.
1: Sabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Makakaam rusap.
2: Menjari amin yung kaong kakabilahan bi.
1: Kami
2: mon masaba BFM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.

Sama VFM siaran hiling sama waina siaran akan li sagundom 24 karuha minit. Hai rupain bayra kita pagapag sa palih habal-habal lahat makuha pito. Murah-murahan hai rupain habal ya pina sampai makuha pito sampai taungan di badan siaran anak dinakan maima hai rupain kam siaran. Jadi hasrang ayah di pagsukulan di badan siaran akan tapa abay ma live TikTok official sabab VFM abutin ani di arusab live kita ma TikTok rasmi sabab VFM itu kanomi tap-tap like sabab VFM ko happy to lausmin itirakan tujuan tap-tap itu aku dapain FYP di badan siaran akan tapa makale ma sabab VFM untuk ma bata TikTok itu sanakan. Jadi hangat kita kesempatan mai tu magsapali habantog min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam habay pinaluas amalisag ondom ko hapsi untuk alaw iti idompo makam patari bulan siam dong idompo makonom ya kan ni bantog haniya ni hakaan maram ramalan cuaca ta maalaw iti hagantaan ngabut lisag siam sangom ito yaitu kajarian hudus maglete ulan landos adijang ka akan tajari ma kawasan pedalaman Sabah rusab ma kawasan pantai barat kota Belud makatuaran Kudat kota Marudu merakala maram bila merakala ma kawasan pedalaman Sipitang maka pensiangan ni jangka ngabut li sagsiam sangom itu sararakan jari untuk kita mbarandanakan bang iyai hati tanah bang kawas bang cuaca betitu sararakan kulang ahap maka aktiviti but nama

ia akan pinatamuas itu update atau ramalan cuaca ia akan dipaluas bahao akan kita makapagtuntun na painsarnakan. Jari sarang ahaya ni pagsukulang barasarnakan ta paabay ma live TikTok sa Bavi FM Siaran Hiling sama kohab itu. Alhamdulillah, insyaAllah bang ania kasempatan barasarnakan ta paabay ma live TikTok atau ma Facebook live itu ang amu ongka-ongka insyaAllah manjari rusab akan pihata ongka bangiani ania mariom playlist serakan. Jadi harap kita tambah untuk waktu tu yang tuan tambah pengalih tak ongka-ongka ya bayan ni sedia mariom playlist aku hap itu sampul nak tulu idol iaitu ongka magsambag den bisa rush makalobo sa Bavi FM Siaran Hiling sama Bal sa

Sampai VFM siaran Hiling sama serakan Wainali Sagun dalam terbuk makan 4 minit harap itu serakan jadi serangan ini pagi sukun badan serakan tapa apa yang live TikTok harap itu ekonomi harus sama serakan tapa apa yang Facebook Sampai VFM si Kak Maria Juhan DJ Jones salam maghrib alhamdulillah magsukul untuk badan serakan muslimin muslimat hama ingam ingam rupa ingkam masih lagi mariah manah betina ini selamat anu nayan sembahin Baldu Maghrib makawasan Kota Kinabalu Malaysia gondom sangpuk makaruwa minit si jadi masih lagi mariuman nasranakan

0: Diri haroy sa brakan ko hapito nga kita sampatan magsapali bahawa bantog at jabatan pinjara Malaysia naging Sabah akan malanjal program Kerjaya Zone Sabah yakan ni hinang nagnarabay sa ngay min doon po makatulo halibulan siyam si doon po makondomi ito di ilaw ngabot doon po makapito halibulan siyam doon po makondom ma ITCC penampang seranakan. Jadi antara objektif program inan yana pamaandagan atau pameran aragangan ayay kraftangan maka pamaulian ruisab panganjagahan maka latihan kemahiran. Jadi ingat penasaranakan tayan yak kelagihan ngabut doang puk makapit wari bulan siam doang puk makonom itu jadi atak kemagbaan-baan di ITCC penampang yaitu niak pameran program kerja Zon Sabah yakan nitagnaan sangai min di ilaw ngabut doang puk makapit wari bulan siam doang puk makonom. Jadi lah kita tapak waktu saranakan magsukong tu barang saranakan tapak apa yang live TikTok kita buat itu si kanom tap like live TikTok Sabah VFM itu aku dapatin FYP ni barang saranakan tapak makai TikTok aku dapatin maka abai masyaran healing sama ko hap itu tuan tak saranakan maka lah kita ongkak min artis Ewan Idol Manisan maka sebelum hei pakalita pasan min kami
1: S-Zone, S-Zone Sabah Security Zone iana zone keselamatan khas ma pantai timur lahat Sabah. Ini mawujud agak maka kawal keselamatan kawasan di lautan maka rea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara ma pantai timur Sabah. Anagak jenayah lintas bantalan butna angalahian naa maka magismago. Amahogot kawalan keselamatan maka saan rilautan maka kapupuan angan jaga badanaa ruisab usaha pamasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasodna kawasan Luhana Jajahan Dangibu 734 km taga sangpu daerah Mariomna ni jaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunat, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan ni kawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea ruisab rilaut.

Ni amal gaya alum sehat ngan jaga takakan parangan lawan. Ni amalamangan kinakan seimbang pinaka piramid kinakan panohoan he Kementerian Kesehatan Malaysia KKM. Anga kinakan ia taga karbohidrat akaheka but nabuas maka kabigi-bigian sabab karbohidrat amuan tanaga atau maka basag baran. Sayur-sayuran maka buah-buahan risab landuk mustahak amuan vitamin. Kinulangan kinakan ia taga lemak, nginsalan, asin maka gula, pangilag inda ginis panaki ahea. Niamal gaya alum sehat. Aktiviti sanaman maka maholega baran mustahak matubu baranta. Kinakan seimbang maka anui pinahinang magsanaman maka maholega baran raa niharokan. Akan anunuk kalori merembaran ruisab minjari angulangan buhat baran bang pinahinang sanaman sakulang-kulangna mintul 2 minggu toggol 20 ngabut ni tulumpuk minit.

Sarakan huwag na lisa gunong sempat po makawalo umilit na buti ima jam tama konti ito sarakan ayro pa in sarangay ni pagsukulan rakan tapaabay ma live TikTok sa Bavi FM si Kanomi kaka Maria Johan ma live TikTok Facebook sa Bavi FM ko hap ito sarakan jari at abot na mapamupos yaran tama ko hap ito tunayan ta ong kaiyani amat rakan tapaabay ma live TikTok sa Bavi FM mutila ani nga mo ong kamin artist Lobo da natangisin maka ong kamin artist Rush Randa kinalasahan insyaallah sanakan akan kita makapag-abay lagi pahalo maka pasalimin pahalo mariam segment buat biasa sanakan jadi akan kita makapag-abay malaw had minggu ahe ya mariam segment ongka-ongka pinaan bi menjadikan pa-abay sakawa alaw ahad mariam segment inaani mo ongka-ongka iakan pinakalita makuhap itu insyaallah rekan mag-abay lagi kita pabalik pasod akan kita maganti maka rekan sa Marambila Pantay Barat ma ito siaran bahasa murid insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 4 noyo rapamagunan takau gitu noyo sabab VFM kesalulan aragoromorot pasti sinanganan takau monsoy.

Kansayan Rarondom Am Tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM Kasalulan Aragurumurut Pasukon Ku I Dexter Rasidi Tanau Tanau Matang Sabah Mangikang Poyo Rabal Ru Aturan Manalingapu Rapasaran Ru Karbon Sabah Nanti Layun Kosan Ratayar Matang Ondok Mampaing Kual Ra Umau Sawit Makata Karuo Ru Pamagunan Perintah Pagun mengikang perabal ru aturan arah dalam manalingapu rapasaran ru karbon mayra enakmen perubahan iklim am takbir urus karbon Sabah 2025 enakmen uraginio kosun mangiau ra perintah Pagun mokon dora longgom tatangan ru karbon am neyuk mokon dora longgom menimpok ra aturan kosun mangiau ra projek ambal ra pantalanan kredit ru karbon Dengan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Mindagu, Sabah mengkondora keandaran dalam pasaran karbon. Kam takbir urus karbon Sabah 2025. Enakmen uraginio kosun mangiau ra perintah Pagun mengkondora longgom tatangan ru karbon. Amneuk mengkondora longgom menimpok ra aturan kosun mangiau ra projek ambal ra pantalanan kredit ru karbon. Dengan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Mindagu, Sabah mengkondora keandaran dalam pasaran karbon. Panglima Haji Haji Nur Mindagu, Sabah mengkondora keandaran dalam pasaran karbon. Kakatangan Rus Sabah dalam industri sawit pamagunan, suai kosan masau kera penginduitan matang rumah suang magutanom beborok ras sawit ras Sabah. Kono magutanom beborok ras sawit ti, mengkondorakan doi matang aralom industri sawit pemagunan rio moporam limo piatus intora kasalengai gayo rupan tanaman ras sawit rupa magunan ti kinan doi rutayar nilo ia mendagu raginio nalupus napatalimpun rasmi rapan sunuran kebangsaan magutanom boborok ras sawit rongaribu rongoporam onom rakota kinabalu Ralalom Bal Rabokon Datuk Seri Noraini Mindagu Perintah Mayra Kementerian Pagutanaman Am Komoditi Am Neyuk Inan Umau Sawit Malaysia MPOB Rayus Nanimpok Ranan Salinut Indangan Nakasimpung Indangan Mantanom Saguli Kaindangan Pantuluan Teknologi Am Pangimansan Balkan Sayanuru Am Posniak Leon Tojo Kosun Mangaru Ra Ingkual Rusawit Pamagunan Matimpok rakita kru pasaran sampah magunan. Bulin Sokra Nogondo pensijilan umau sawit mampan MSPO am sistem kebole kesanan. Yagineo bal mangaru ra ati intor ru rorondo akanono am ati sukuan nano. Matang kai kangon poyo kosan manganira keluagan ra ingkual sawit pamagunan kosan mabuli talanon ra pasaran sampah magunan. Malingon mampasingkot poyo ra logo ru ampos sawit Am niayok mangindangan mapain dua poyo rapangin duitan rumah gutanom boborok ras sawit rati. Kandoi mangandoi rapencawang pembahagian utama PPU Benoni talung operam talu moporam sa kilovol kulimanin mangikang poyo rakandaran rulutu rukaran sora papar. Projek ondo pinatalim pun rasila ka balu rongaribu rongoporam apat raginoniak Nampalutu ralutu rukaran rakalon mantilayun rasistem ondo mekondo pat raginoti am niayuk mampasingkot poyo rakandaran rusabayan rukaran kosun mekandar menalengapu rakita kralutu rukaran mulu poyo

antara sektor domestik, komersial, am industri. Menteri Pantalanan Aralalom Pagun Amko Sara Hidup Ondoniak Ali Parlimen Papar, Datu Armizan Muhammad Ali Mindagu, Intor Poyora Ronga Ribu Ronga Poram Talu, Sukura Sila Kabalu Bilor Ragitio, Boporam Onom Pencawang Lutirik Nakabagu, Binal Noyo Sora Liliut Uru Parlimen Papar, Onona Kasimpung Tulu Unit Sora Liliut Kampung, Balu Rapaklen City Benoni, Am Rondo Poyora Taman Alamanda. Datu Armizan Tinum nalupus napatalimpun rasmi ra projek PPU Benoni rapapar. Ruo poyo PPU niak tinimpok, rakogopon am damar, koson manungka poyo ra kasingkatan ru industri, komersial am nayuk panambalayan rapapar. Sangulun ungkuyon talung oparam sangam bilor inu ramakama magistrate keningau oro raraiti nalupus inuan nama toira ina nano galama. Suspek inibit rataluma magistrate Flavian Edward Henry sangulun ak am kondo peguam. Kolondo pengakuan pinabatik intara ungkuyon ragili. Mayara panguan suspek inuan nama toira ina no ono makatu limang oparam onom ngambilor ra rondo baloi sewa ra kampung Katagayan Tambudan ra ololo ra jam karuo iomai. Raka moparam sari bulan sila kasiam ra nakasaili. Ungkuyon ragili nambal ra kesalan ra gana seksyen talu umang ruo kanun keseksaan. Amun masabit ra kesalan mabuli ukumon matoi kapuam jilon ra boy talu ngopor suku apat ngopor ngambilor am moparam ruo lapos. Amun kalo ukumon matoy. Kondo ikat jamin inanian, ungkuyon ragili Rayus Rinakop mayara seksyen ruo limo siam kanun tata cara kalaatan. Kut nanimpok raka rungo param siam maribulan sila kamo por ramatong ti kosod mangining saguli rakes raginio. Tano-tano matang igondo poyo, saba mangikang poyo rabal ru aturan manalingapu rapasaran ru karbon. Saba nanti layun koson ratayar matang onot mampain kual ra umau sawit makata karuo ru pamagunan. Gini neo pupus ru tano tinandari Sharon Raymond intera seksyen tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani kan sayan ra rondom.

Sayan rarondom roka apat raka rong param apat dari bulan silaka siam rong aribu rong param onom paring kuanangan mengining rasa bab VFM kesalulan ragumurut pasti sedangkan takau monsoi. Aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu rong param sa ngaminit rarondom. Boy rong jam ti mekondo kukulai natangan pasalulan malupus azan isyak inatangan kaulayan am kasalulan aragumurti mabuli ningon min giura kasalulan radio amun tampilon rakeke kasalulan radio frequency siam ngoparam ro titik dulu am kasalulan radio frequency matu sam dulu titik sa am neyok mabuli kau maya ramon ra RTM kli. Rasul mengining takapi orang dari Edward Emmy Mala Magau ini ngontek kau.

Kukula baru karanta kaopat raliur. Rio kalopoyo liur sumaboy, lasain karan giura papan akihan, lasain ngai sui sambutuson ngai palam kuasar kukulamos elektrik, babantan ngai kukulamos ra intok mesawat. Bat mampaliur, baik kompongo kabel rukaran ondo nakabu bertimo, baik pansarui ampogolob raliut mamar ratalian rukaran, baik kirau ra intok nasako mar ratalian rukaran ondo naukat kapam naratu ratana kapam nakabu, baik ingga ratalian dukaran ondo naukat kapam sor ralugur karan ondo napa kapam napikong kapam napanda mambalak mataki rumah kakito ratalian dukaran naukat.

0: urukaran. Amulu tu urukaran kalau pina tunggul, arwon rasoket rasain rio kalau pina membagu raku kudamos elektrik kapam pendawayan rupaloi. Arwon ngangai ku kudamos elektrik kapuan, parisan, punan ruulun ono mepandai kapam maher, bagu pakuanon.
1: Mengenai takapai rondo rimbain dari Belden Dixon Sagir, Naiman Ayub.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intora timug ondo matamis. Onom suku balunganggala songoro maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor am katangan rusa sangulun, kesan mangaru rakaliga gandu inam malungan. Ka nakapandai kau kya, manginum ratimug nakariri maka sail rasukatan ondorinagunyat, mabuli mangkinibit raka paganandu kaligagan takau mulu pio bubua ondo jajalin bagu mangandoi manaring ama madir ra limpak rutimu intor arakinyo kabalu ratimu nakaririti pun ru kaligagan takau suang nano matang nyakaran.

Rasna baloru gaun orau rasu suap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapa Met Malaysia. Baloru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak amnek ganit rakukula intok. Intok rasu suap ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baloru gaun rondom raraiti sumugut nyak ramet Malaysia. Rondom raraiti timpalak ganit amnek rasa mawas. Sora titiko pamagunan takau. Nakasimpung nyak Kelantan, Pahang, Johor, Sarawak amnek sora pagun takau Sabah. Iono sora Asak, Sipitang am Pensiangan, Igi Kelasan, Kota Belud am Tuaran, amnek Kudat, Kota Marudu. Balar gitu syukur ajam ka siam rondom raraiti. Tano baloru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca.

Jadi pabukat kau amun mo kondo kau rakan Facebook am TikTok ma buliunya yo kakau maya ramon live random ragitio ra Facebook live rakan Sabah VFM Vigut am nayok ra TikTok live maya rakan at Sabah VFM Vigut am Rayus mengatora bilin min random ragitio. Kapuam ma buli nayok mengatora bilin min gura WhatsApp mai gura nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Rasa muka dapat bilin tahu orang orang takau untuk dengan tara bilin ni lor rondom merarai tegi ura TikTok live mai kesenin tari MM sukan sayan arah rondom DJ yang merangan rangan rasa babi FM kono paring konangan MM sukan sayan arah rondom. Ali oleh warga ni muka dengan kerangan takau i timang timang dengan tara bilin nak konokan sayan arah rondom DJ. Paring konangan timang-timang kan sayan arah rondom. Arais na mengining takapio rondo rimbay dari Maria Gumbaris, Nasib Malinus. Ini ngontak kau.

puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-8-4-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-8-00-25.

0: Soul.
1: Kan saya anda kawinu pahaka. Londom hitu inatangan kalayan taka, peringohon merah muyun, talu poyo liliwa numatu takar haling. Liliwa kesa, ininggalanan ra lolondoy. Ondori nakam rekampung memaitom pada daerah aborok kemabung, pina suku nukumpulan intor memaitom. Liliwa karwo, ininggalanan ra kinawa nubambanging, rinakam rekampung bigor, rada erah nabawan, pina suku nukumpulan intora bigor. Liliwa katalu, ininggalanan ra kudiding, ondori nakam rekampung ansip keningau, pina suku ritimah am rangan-rangan. Ringuhotaka talu, liliwa numatuotaka rahaling.

Krishna pebelan kunyak logoru gata oro rasusuap oro ka limo raka rongo param limo hari bulan sila kasiam rong aribu rongo param onom ti pada peningkual ru inan industri gata Sabah LIGS susu gata siam ngaringgit mo param tulu ngausen sakilo gata kapingan kalau inug grade kesa limo ngaringgit onom ngoparam limo ngausen sakilo gata kapingan kalau inug grade karwo apat ngaringgit tulung ngoparam limo ngausen sakilo gata kantalan grade kesa limo ngaringgit talu ngoparam balu ngausen sakilo gata kantalan grade karwo apat ngaringgit apat ngoparam balu ngausen sakilo gata sikarap saringgit talu ngoparam limo ngausen sakilo gini na yung logo rugata oro rasuswab oro ka limo raka rongo param limo hari bulan sila kasiam rong aribu rongo param onomti ondo piningkual ru inan industri gata Sabah LIGS. Gitu yang kena pia bilin ni orang orang takkan ondo dengan tora bilin ni lo gira Facebook Live Mai kusen intari Julita Magret kan sayan ararondom oroka pat DJ amrangan-rangan rasaba VFM monsoi kono paringkonangan Julita Magret kan sayan ararondom gamako pana rayusak monsoi soi ragiuno kono nek rangan takawi sabin kangut tengah terabilino kono kan sayan ararondom oroka pat DJ ngengai rangan-rangan onda manginingra kesaluran argumuruti kan saya na arondom kono paringkonangan sabin kangut kan saya na arondom gamako pana raisak monson syaragiuno mangining takapeo rondo rimba intari Steven Jimin tangi nine sirukan ini ngontak

0: amun mokondok pangkuatan gapa mampabala rakasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello,

Kita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimu nakariri timuk ramapalo intora timuk ondo matamis onom suku balu nganggala songoro maukop noyo ka inum ratimu nakaririti magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun kesen mangaru rakaliga gandu inan malungan ka nakapandai kau kia manginum ratimuk nakariri maka sel rasukatan ondori nagunyak mabuli mangkinibit raka paganan du kaliga ganta kau muluk pio bubua ondok jajalin bagu mangandoi menaring ama matir ra limpak rutimu intor arakinio kabalu ratimu guna karirik tipun ru kaliga ganta kau suang nano matang nyak keran.

Asyna kita mengenapia ronda pembelan ia gina inter Persatuan Sokongan Keluarga Kanak-kanak Disleksia Kota Kinabalu. Kulimanin mengatang ronda inatangan ininggalanan ra Disleksia Awareness Day Talk and Workshop 2026. Gino raka taluari bulan sila kamopor 2026. Orau ka onom rajam ka siam rasuswapti sukura jam ka apat ramaiti. Atangon gira perpustakaan negeri Sabah cawangan Tanjung Aru. Amun masaga maya kapwa moko nora tanatan pangkuatan pasalara inatangan ragitio. Mabuli WhatsApp ra nombor umang sa tulu sa limo onom siam balu. Disleksiati rondo maruol ia gini sesangulun ondo moko nora kapaganan koson mambasa, manulis, pekarati, menabit kapua mengeja am menguntop kapua mengira. Rasna mungkin apa bilin orang orang tak kau dengan tora bilin ni lagi ura WhatsApp. Michael Sentari Joseph Potilu dengan tora bilin aku nak sayan Ararondo Maroka Pat DJ Atan Tanomin Monsoy paringku dengan Joseph Potilu am kan sayan Ararondo pasukan ora pabukat-pabukat rangan-rangan ondo manginingra kasalulan ragu muruti gura Facebook kam nak gura radio kosani Julita Margaret inarumbai Pita IMM Suk I Rogelin Vitalis I Florita Kinajil I Dato Elizabeth Morris I Josie Mindong I Mira Juhan I Lucy Doyo I Claire Ignatius I Inai Sugut I Inai Sandakan I Charles Logino I Julius Pansai Yavitus John Modowit Marius Marudim Gawis, George Amining, Patricia Nicholas, Ingam Satur, Lazarus Biuk, Patrick Kantang, Yacoy, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, Francis Bonio Siluk, Abilin Intari, Joseph Potilu kan sayan Ararondom, Gama Monson Sokakau ngai, gini nabilin Intari Joseph Potilu, paling kurangan Joseph Potilu kan sayan Ararondom. Lewat lagi nak kena kerangan takau I Diana onom umang ro onom dengan tora onom nok bilino kono kan sayan Ararondom DJ paling konangan Diana am kena kerangan takau kesini Sabin Kagut I Pimika kan sayan Ararondom DJ kono paling konangan Pimika kan sayan Ararondom lewat lagi nak kena kerangan takau I Emily kan sayan Ararondom Emily kan sayan Ararondom Rasna mengingin tak apa rondo rimbai dari Roni Bahan Sumindung Rarondo Namagunan ini ngontak kau.

0: Timpokon rangangai calon paparesan. Kesokan El Nino tinumaling punayo am tantamon rumayus sukura bilor matong. Mimpun datano nakabagu kesokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kesokan mampaliur bulin toko parisan kalau malap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosonda malisun malasura majenjan am timu wondomin kurang niak matang leon tojo. Ida ita kau natma.gov.my kosan makapandai bagu ratano nakabagu.
1: Alungin kasayan ang kaligayan dulinan, lumingat, kapal pundong masaw.

Ais na kita makan dapat orang dapat pembelan. Ia gini kau pisan Papa Salulan Malaysia Sabah. Mayara section hiburan a music RTM Sabah. Mabayara uyu nilora perintah pagun Sabah. Kulimanin mangatang ra rondo ina tangan. Ia gini pagigilayan marimbay anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ka moporam onom kelas moporam onom. Ondo kulimane na tangon gino raka rongo param onom ari bulan sila ka siam rongo ribu rongo param onom oro ka onom rajam ka balu talungo por ngaminit ra rondom ti egira auditorium kaupisan kaulayan am kesenian pamagunan Sabah JKKNS. Inatangan ragitonya kulimanin pasalulan rayus mayara kasalulan radio Sabah FM Facebook section hiburan am music RTM Sabah am niayokra RTM klik ulun nasuangannya kimaitin matong kosan memparamai peorai natangan ragitio am sumubol kalo kibayarin. Aras tumo kada pia bilin inta orang-orangan takam do dang tara bilin lo rondom rarayti kosan intari biasa tu dia bilang konakan saya ara rondom paring kodangan rangan-rangan mukan ini kerangan takau i Florita Florita Losombo Laurentius dengan tara pilino gira Facebook live my rondom rarayti konakan saya ara rondom DJ Monsoy kono paring kodangan Florita kan saya ara rondom. Aras mengining takapi orang dari Marius Edwin kalau maka saguli ini ngontak kau.

0: Malisun. Ya nama sauk kini betul jamal kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo rakrigagan. Mapatutus rakini betul malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumorai ralisar. Masalok mangango rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok manimparang. Am siang rutimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan Malisun, migo gondok takau magalung raka ligagan.
1: Pekana peronda pembelan, ia gina kau pisan panggilan libung pinampang kulimanin mangatang raronda ina tangan, ininggalanan karnival madani bilor ronga ribu rongo param onom, kau pisan pengilan libung pinampang gino raka rongo param onom ari bulan silaka siam ronga ribu rongo param onom oro ka onom rajam ka limo rasusuapti sukurajam ka limo ramaiti atangon giurasikulan SMK Pitagas bobokon panuangan raka karnival madani ti yoginio solat subuh senam robik gerai pameran am jualan cabutan bertua Forum Dialog Terbuka Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 ceramah am program sukan gadis remaja Sugar. Lewara gini mkona pia bilin intorangan takau dan dengan tora bilin nilo rondom rarayti kesan intori Elizabeth Bet. Hai Elizabeth Bet. Kan saya nara rondom. Hai kono paling gorengan Elizabeth Bet. Am kini nak rangan takau i Ipol Irik. Dengan tora bilin no gira Facebook Live mai kono kan saya nara rondom oro kapat DJ. Am rangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paling gorengan Ipol Irik. Kan saya nara rondom. Saya mengingat kepada orang dari Mumbai dari Ebi Angkas, Ami Faziana Imran, Kasingkatan. Ini ngontak kau.

Rasna kita mengkono pe rondo pembelan ya gini intor Kementerian Panambuluyan Seni Am Kaulayan Motek Mayara Kaupisan Kaulayan Am Kesenian Pamagunan JKKN Sabah mababayara uyu nilo ra Kementerian Panambuluyan Kaulayan Am Liliut Sabah kulimanin mangatang ra rondo inatangan ininggalanan ra program Ritma Kinabalu Rhythms of Kinabalu ROK 2026 gino raka ruo suku apat ari bulan silaka mopor 2026 atangon giura padang merdeka kota Kinabalu. Ami tinggalai Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor kulimanin matong kosendra tambului matang raralom sasai raginia. Rasna mukana pia bilin in torang rangan takau dan ngatara bilin lo rondom rarai tigura TikTok live mic kosonin tori Petrus D Monsoy kan sayan aro rondom kana paringkerangan Petrus D am kanina kerangan takau i lavender orchid kan sayan aro rondom kana paringkonangan lavender orchid mukanina kerangan takau i Nor Niki Nor Jima Nor Jamin TPLN kan sayan ara rondom DJ kono paringkonangan Nor Niki Nor Jamin kan sayan ara rondom. Rasa mengiring takapio rondo rimbain dari Lucy Dugai Kalansanan Karuo Matuo ini ngontakal.

0: Kalau magibit rakyat pangulikan rondo kesalahan Remalaysia. Ilondo kalau mampak kita rakyat pangulikan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semua peraturan rongo paramimo perungan sa kerungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magibit rakyat pangulikan kapam kalau mampak kita rakyat pangulikan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunikan, amam pakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kekakot.
1: Kita mengenai pel beli ni entah orang orang takau dan nang atau beli ni lor rondom arah itu kesenin tari ju kan sayan arah rondom DJ am rangan rangan orang minayan gira tenom keningau am na bawan kan sayan arah rondom entari ju paling kedangan ju kan sayan arah rondom. Am koninya kerangan takau IJJ ami Jakian nang atara beli ni London ogono konilo kan sayan ara rondom DJ paling kodangan JJ am Jakian kan sayan ara rondom gama Rayusak Monsoon Seragiuno. Am kita mengkono piorangan takau I Nana am niaki Mais nang atara beli ni lokonakan sayan ara rondom paring kodangan Mais ke paring kodangan Nana kan sayan ara rondom. Am kalonyak malelenan rangan takawi Robert Berto nang atara beli ni kan sayan ara rondom paring kodangan Robert Berto kan sayan ara rondom gamako panarayusak Maliga Kayuk Ragiuno. Am kanina kerangan takau I Rainel RJ nang atara bilino kanakan sayan ara rondom paring kodangan Rainel RJ kan sayan ara rondom kama marayusak monsoon se ragiuno mangining takapi rondo rimbain tori acik embing magumara rangan rangan ini ngon takau.

Paring kunangan nangining ra kasalulan Aragumurut, kasalulan Aragumurut na kasukun ra Pomporno, jam ka tulu rondom rasusuap, kasalulan Aragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin, paring kunangan amkan sayan ra rondom. Ruorim bay kosun pantuliran takau rondom ragitio. Mangining takapia rimbay kasa intari Ahon, Lango, Antiayun, rimbay karua intari John Francis, ami Ezra J, pai kalawo guangmo. Ini ngontakau amkan sayan rarondom.

0: Bainakin ng hodo kayo, tikawar-kabarin na kayo ng pelumbusan ko, LP Rapi Alpinos. Kapagulo na po nga tulud at kabar-kabar. Pagiratan na Sabah, itpalan manamong ang mangulod kadagangan karbon. Kakalosabah sabagin papalabos tumaw sawit mata, kodwo babas agayo, pagun, kabar, pimpano. Perintah pagun papagirat di palan manamong ang mangulod kadagangan karbon mayad enakman kasimbanon iklim ang panguludan karbon Sabah 2025. Enakman dilo na kokunan kasanganuan hak karbon mantad perintah pagun ang papatatap ditko aturan mentok kapatumbayaan project ang kadagangan kredit karbon. Minaburo Statement Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Sabah kiharok kasiwatan tagayod suang kadagangan karbon. Pengkurapoh perintah pagun au papasagad proyek kadagangan karbon gunaon miampaid au saryukon dato tepat. Ila na po ang hanabaros di siya untuk pinapahimagon Forum Kadagangan Karbon Sabah id Kota Kinabalu. Baburusan daw pinalambus dit kumuduo bayan menteri punagi menteri kausinan Datu Seri Panglima Masidi Manjun. Sabah no po nga kigunod papatilambus dit piawayan takas montok papatantud katindahoyon koyonan po sarili sosyal kausinan ng karaja mangulod katilambus o gompi. Ilan na po nga mantan no project dit pinalan dat au agirot kapakyanuan iklim dit au apatut pamagatangan tadon dit adalaan tasiriba ang manalikod tinimungan magigyan mamasok kanod mangasaw katumbayaan dit papapu ngawi kumad kredit karbon Sabah. Sabah kakalit sebagi papalabus tumaw sawit mata koduo tagayo id di taon nakatalib yang pad nakohup somok doon ho pada mga patpihatus mantad ginumo tayinsanan kapalabusan suang pagun. Imantiri pamukabunan komoditi Datu Sri Dr. Nor Aini Ahmad Midaboros nakodimpoton dilo papakitod kagunoon Sabah isuang pemerunan sawit pagun. So ay kanasilintadon ko nuan tagayo kumadit rinibuan ribuan ginumo mamumukabun tokoro in Sabah. Kadao kukumabun tokoro papapanod tanggungan kiguno hisuang tinimungan pemerunan sawit pagun miampay tinimungan nila papaburu lobid hapunan limo pihatus mantad dito in sanan ginayod tinanaman sawit isuang pagun. Pahingkuro po tinimungan nila kotagwangan dat magisusuay paginumbalan kampay na kos karaja o kurian ginoris karaja kasimpanan iklim ang kadagangan. Mantadila penghupan penanaman kawagu pinsingilaan, pemagunaan teknologi, pendigitalan, om kadagangan tilambusan papagirot, mayad koturan agri komoditi pogun 2022 miso, gisom 2030 montok papengkas keburuan kapulabusan asil om gatang sawit. Yaun pangaminan hak boboroson untuk pinapahimagon, pitimungan tagayad kebangsaan kukumabun tokoro sawit 2022 id Kota Kinabalu. Osomok talun hapod na ribu talun hatus walun hapod na mapat kukumabun tokoro in Sabah nakanud po ang sijilan minyak sawit mampan Malaysia kapampahid ko yun ang ditkolobid hatus walun hapod na walu na ribu hektar ginumudila minobid siyam hapod na turu titik iso turu pihatus mantad tinsanan kogoyon pananaman sawit pensanganud kukumabun tokoro minso sendiri in Sabah. Isu ang tarita ni Suway minaboro si Datuk Seri Nor Aini perintah mayad Kementerian Pemikabunan om Komoditi om Nagi Ketinanan Tumaw Sawit Malaysia MPOB tumilambus papasadiad magisusuay punakodung kampay na insentif penanaman kawago penansunudan teknologi om penaryukan. Bagian kesenangan asil ngataguangan Nagi montok papatantud asil sawit pogun katanud dit kagunaon kadagangan som pemagunan. Itimpo po nagidila pensijilan minyak sawit mampan MSPO om koturan milod ailaan nga kiguno. Pagiroton montok mangukab liwang dit lebit agayo kumad asil sawit Malaysia kakalapus kadagangan som pamagunan. Patilamus din ang kapanhakeng kasan gatang kumad asil sawit om kauhup papayengkas konunuan dit kukumabun tokoro.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Kepatimpunan dit pencawang pembahagian utama PPU Benoni tolun hapodom tolu palang hapodom miso kilovolt pigi kiro kepagirot penkidan latirik in papar. Projek timpunan ditulan ke walu 2000 dan pada mapat di lopo pesedia negid penikidan loterik alternatif kumadit kiharo mantad empapengkas kedimpoton ginoris montok menumbayad kepokionuan takas loterik lolo binah bagian nakoyonon komisial pemorunan. Minaborosi Menteri Kedagangan Suang Pogun membelanjad masih penogi puru parlimen papar Datu Armizan Muhammad Ali mantad di tahun 2000 dan pada mtoluh gisem tulan ke walu tahun baino hapada menang pencawang letirik wagu tinuridong id koyonon parlimen papar. Kepohon pitilad turu unit id koyonon kampung walu id Parkland City Benoni om iso id taman Alamanda.
1: Projek ini merupakan salah satu aset ataupun infrastruktur elektrik yang penting dalam kita memperkukuhkan pengagihan dalam sistem rangkaian pengagihan elektrik yang ada di Sabah ini.
0: Datu Armizan Rinubak Seran Nepongoh pinapahimagon projek PPU Benoni id papar. Dua pekagu PPU palanon id kogopon damar montok menokodung keburuan pemerunan komisial kawalayan id papar. Damot dila ipunarikohon ketinanan patunud Sabah Electric City Saadia Aziz Midaboros, kompani dila papatongkop koyonan pambayaran suai kok memagunad mita pintar montok papengkas katapatan basaan pengintaban bil dit momo maguno ngawi.
2: Smart meter ini juga akan membantu SESB untuk mendapatkan bacaan dengan lebih tepat dan kita boleh charge pelanggan dengan lebih tepat lagi. Itu salah satu daripada dia.
0: Sadia rinubad ke pahabaran id ababayan kapot timpunan PPU Benoni id papar. Pagulu dilo idatu Armizan Minoboros, jidar simpanan letirik Sabah nokengkas mantad walu pihatus di tahun 2000 dan hapodem apat, kumad hapodem siam pihatus gisom ditulan ke walu. Pikikirelod kedimpot dun hapodem monam pihatus dot kopupuson tahun diti. Mantadila lumansan isiud perintah pisempuruan pepeti lombus dit subsidi letirik kumad Sabah montok menokodung dikarajat keposimbanan kepegiratan koturan penikidan letirik pogun. Keramaian buk sempemogunan kota Kinabalu PBEKK 2020 pada monom pepegirat kebasan membasa pembelajaran intangat megigion. Minaborosi Menteri Perintah Nokoyonan Kaulayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ningi saman dilok kopi tanud miampai dihontolon perintah pogun id salam papagirot kaburuan tulun tongo senong om ekonomi mimpau balajaran. Kapapanahan kumo induoh da tahun diti papakitod kinaburuan tosenong mayat ginumu nokorikot om pakikitanan dit nokoyengkas miampai kepesediaan bagi sesuai kakamot basawon om pagintangan om nagi kapragatan dit kapanha kagunoon kumadit nokorikot om nagi susumikul ngawi.
3: Saya harap bagi pihak kerajaan negeri program ini dijadikan program tahunan dan insyaallah kita akan mencari jalan macam mana membantu untuk membantu program ini setiap tahun.
0: Datu Arifin Rinubak Seran Nepongoh pinapahimagon Islamic Literature Corner Kopihondot PBEKK id Kota Kinabalu. Yawi ponogi Exco Ugama Minaboros kepaharan Islamic Literature Corner id kantakan PBEKK dilo kapanahak telaan kumat bagi sesuai genre sastra Islam kitab-kitab ugama om naskah ilmiah. Songulun kusai telun hapadam isa tahun dinawa idkut magistrate keningau di Tadobaino tu natandasan minamatai di Tinadaw. Tulun dilo nawit idtoguang Magistrate Flavian Edward Henry miampaid au nobian dat luyar. Aisok pengakunan dit noko surat mentad tulun dit natandasan. Tumanud totondos tulun dilo dinawa minamatai di Tinadaw ki umur 56 tahun id isok walai siniwa id kampung Katagayan Tambunan dit koh pada misok tulan kosiam kata talib. Itna tandasan pinapapanod kesalaan tumanud Seksyen 3-2 Kanun Keseksaan. Nung ailan na kasala, milot ukumon patayon teko jilon id pialatan tolun hopod gisom apat na hopod taun om bubos akuri posuton dat in hopodom duo nung au hukumon dat patayon. aisok kepersediaan untuk jaminan otulun dit natandasan. Tulun dilo tilembusan reman tumandud section 25 siam kanun tata cara jenayah. Tinatap datkut ot kodun hopodom siam tulan kohopod dumontol untuk mengarait kawagud kes dilo. Idpo pesan sugutok ko kagut titulu dat kabar-kabar. Pagiruton Sabah ipalan manamong mengulud kadagangan karbon. Kakal Sabah sebagian papalabus tu mau sawit mata koduo bobos tagayod pogun. Ingka kana kabarin ko yunan ulud di Sharon Raymond mantad section berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani.

O sunong o suhatanan isa kawoyo-woyo dit au adalan ida suang mangadang teka maganud lang dit manalikud tulun suai sebagai pinsing ubasan ng pamitanan kawoyo-woyo o suhatanan idhal kawoyo-woyo kapusyon om balanja mangulud kau sinan to sa sunong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanud dit kau hangat.

suai miam pai ko tusan dit na won soi adam om otoronong montok toin sanan bogian idhal manamong pangakan ngakan om kalidasan maganudta kanon om tinumon med osuhatanan montok manamong kalidasan tinan miam pai au momiruba.

Bahang po si ko kumada kayo ho gumuotang balot dit pentano do kasalimbahan dit ito tuwang bay no kada do kolihway manhak torohian maya dit ito kasalimbahan miti lombus id TikTok om nagi id FB iti FB may kusuha wo kontang balot dit o kasupan kung aran nakapagulo mine ponuaw i Florita Lusubom Laurentius si Jena Takag imunah kapang iti nagi Posiko kapisanan tatuang DJ kapisanan pendalan karja gisom jam ka pedom 2 kadimo nah kapang Nurlin N kapisanan tatuang Nurlin Amikwanyun Basina kapisanan tatuang kumadi DJ to suaw kopya ka kumani din sanan tambalut iko tutundo mempai pason salam tabi mantad ho salam pom tabi po angam ko Posiko Kwanyun nagi Maria Juhan. Ponsi ko Maria Juhan. Terima hadap mana kodung di mengobi di tit kesalimbahan boros dusun. Maya dot FB dot semua di letengah kombolutan.

Senang tetuang kadi masih MDRD Terry Gabriel nagi isay po. Hiya jay nah takag te posiko san po. Kapisanan tetuang Nancy Lian Ape Marty Marcos kapisanan tetuang tempinay. Daden kapisanan tetuang posiko repost. Kada liwai dat tep tep. Kah tikus gasabon bisa nanto to bahkan kinongho toko tolu sinding pagi suhuton gum poporongo do kayu kobasanan gulu-gulu man tadi inggu syam mempologoson no kudika di airin Milda Majudi nagi mumbalko mongin mongiwogu amilin baranting.

Ako Woyo Woyo Osunong Osuhatanan Isa ko woyo woyo dit au adalan ida suang mangadang teka maganud lang dit manalikud tulun suai sebagai pinsing ubasan om pamitanan ko woyo woyo osuhatanan idhal ko woyo woyo kepusyon om balanca mengulud kau sinan tesesenong magkikit om au kolobi papalabus balanca tumanud dit kau hangan. Idhal ko boros-boroso om ko woyo-woyo. Mimboros to sasunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momusaro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adang. Om otoronong montok toinsanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanon om tinumon med o suhatanan. Montok manamong kalidasan tinan miampay au momirubat.

Aham, pagulo dat nugyari. Makinang otak ako agusin, dengar hiyan ako dat papailah da kayo ditit. Kapaingatan, tangus maninggarud. Ipinalabos ako pisan Meteorology Malaysia di jam kawalo apat na hapadam limoh tatuang dita da bayna. Kedun hapadam apat tulan kasiam dun ribu dun hapadam limoh. Dun hapadam enam eh. Amo ka pangatan tong sa maninggar na padating kapahampit da kaya na need po na ponsakid ilo na po nga pansiangan ilo itsandakan kapahampay da tongod itawaw lahadato kalabakan om nagikunak om kagirat ko sa itig isam jam ko iso damin susuab da suab ko dun hapo dam limo tulan ko siyam dun na ribu dun hapo dam manam ilo ka pangatan tong sa maninggar na pinalabos sa kopisan Meteorology Malaysia. Misa kawagu nugyari it arahian ako dat papailang kumada kayo. Iti na pa nga ruputan tadawadaw ditit infographic kapagintangan El Nino kanti. Mayampay dat kainsan ay mentok dat pagun toko. Koyuan.ipu teko lisun na po nga gonsuhatan teko sederhana katin Melayu inambo dot Kota Kinabalu turun na pada miso keningau limun na pada malu Politeknik Kota Kinabalu turun na pada malu Sandakan turun na pada mapat Kimanis enam na pada tolu Amtawau turun na pada turu inapot Aolidas nga kibasaan dot hatus iso gisom duan hatus IPU. Sinig pati lambos ka na kinang hot ako. Langadon na kuno po di ka. Manta di Jelilia Gayam. Susutan ng joget magangat manari di Maurice Awit. Kosolimban!

Baham kada da kelihuai. Tado kau nam diti kau dunah podam monom tulan kosiam 2000 dunah podam monom hila id auditorium kopisan kau basanan om kesenian negara Sabah JKKNS. Kapanaw pialaan anugrah kelas teka anugrah carta lagu artis Sabah musim kau podam monom. Inamba da harhopod hopod sinding atau ke hopod artis di negeri menang kiala hopod sinding di penang kialaan ilan apa nga bukan milikmu irus disya semarakan harapan Miximius J bahagia tanpamu kahira maisarah lumanga dokudika Renal Guntabid yang satu Moses Brian Clay mungkin hari esok di Quinera. Bintang menemani bulan di Ardli Nicholas, Memori Felix Agus, Mawar Merah, Mawar Merekah di Dang Mar Eza, Om Nagi Hati Bukan Mata di Narcissus Justin Misin. Ada kali hoi, dat kedun hapo demonem tulan kesiam diti, tadau konom mimpun di jam kewalu, telun hapo tetuang, di auditorium jabatan teka kopisan kesenian dan kebudayaan negara Sabah. Om insanan nga alapun dot rumikot moy intong dot pialaan diti. Om saya kala anugerah juara carta lagu artis Sabah koho pada monom diti. Anu nagi dot tumanud maya damiti lembus id Radio Sabah FM. In Facebook section hiburan dan music nogi id RTM click ababayan diti nawit pinatomod dot keperintahan Pogun Sabah. Basining pati lambus kalalung mentadi Matius angot sutonan tolu ton pitong kiadan di Datu John Geisa.

Arah kasih nak guyu-guyu agakon kay. Orang ngaku pun dah kuroput, kuropit dat, kuropit dalam aban. Nah, aw mengurah. Kau sih kau kemana kayo? Amrahian aku nakit papa ila da kayo pasaro da kayo dat kanud dat tumanud kesalimbahan de nda kanud papatad pasen ba maya da WhatsApp kusung iso siam apat siam kusung turwalu turwalu.

Saya ke papa surat. Nggak kanu nagi datik dat nugiari. Kanu dat memerakam. Teka menip dat rolau dat kayu empote dan nggak kada endor neruak kapi ya. Mana petang seminit nggak mila na. Rekod tepun dat talu minit kam. Aw nadi aw ponian detit adit radio ko. Apa gulu dat makin ngau tak ada sinding ya memilih seginawo kopi senan tetuang insan po kuma di saya tambah letak ote I masih MR MDRD masih Mad RD ini silian I harapo Terry Joseph Gabil isa imatu di Terry Gabil lah. Masih MDRD DJ makin ngau ko sinding Sumandak Romandawi Nelson Kebi kau. Sumandak Romandawi aku elanung siwatan tetuang benak tapi dah itu aku mau sinding pengulu dem aso ilat sinding ngak nok kelansanan nak orang aku dit i pipir atau dona katalib nak kau ni sinding Sumandak Romandawi Robert Berto kapisanan tetuang Yanita Thomas senang tetuang di jelpi tapi ibasan kadau Charles Lejinan ngehitin lagi Angelica Ojik saya po kung si ko kumara kayo tayo sanan i Roman Reigns nagi i Elizabeth but ami Sebasti Francis kadi Sebasti Francis kabisa nang tutuang tadaw kaapat DJ ang minsan nang tambalot makikin ng otong uli na kasalimbahan nitit Sabab FM King Run Egi Sam Z tabi ibasan ka daw kung si ko itong pinay kana tilang busot ako makinang usinding kalang diaduk mantan Helen Joseph Sutonan Bunga Kopusan di George Lian.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turuno permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebih natang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Apa bayan dit pohoron kampai na senam robik nagi sulap paki kita na ng padagangan nagi pamurutan tikit kinasip so iko forum dialog pengukab karait dat palan belajaran Malaysia RPM 2006-2035 pohoron panagi at polisi sekolah selamat maya adat penembarasan RUU anti bully kepatunian tutungkap kuma di nakalantoy dot pialaan inovasi suai ko pakikitanan pengukab karaoke ada kalihway it dodoras dot petagas tiko it dodoras dot watas penampang Karnival Pendidikan Madani tahun 2006 ponjuran opis belajaran watas penampang ila ide SMK Petagas da tado konom di timim pun jam kalimo kesabon gisam jam kalimo sedepan Bampagulunan ku isaat negeri hadit pason mantan dewa saya bukan bisa nonton tuang terdakwa kapat DJ kade Lucy Doyo masa noko pagulu ya po kuma nagi Julita Margaret Helen Yong Julita Mbobo Adila Duvanson Florence Boyjol Florita Kinaju Lucia Bibi Haros Sugu Demelia Gom Clarence Wong Narumbay Pita Hyubog Kelsey Kel Abdul Malik Johnny Upin Sintom Charles Lejinon Marius Murdim Jose Potilo Kalion Michael Leti Dalambun George Gimbun Miampe Pasan Tapi Basan Kemangawi Dakoyu Ponsikau DJ apa barakatan kena nyampai pegenakan luka Ponsikau Lucy Dayo joget-joget toko kawagu nyampai joget tampunan pinampatan di Doni Omolih Mojinggol susutanan pasar malam keningau di Jamisius Menggata.

Tapi na ikaw, tadaw ko nang panagiliti. Bimpon da jam kalimod. Kaswabon gisam jam kalimod sa napon. Paharon at... Karnival Pendidikan Madani tahun 2022 pada manam dat upis belajaran watas penampang dahiloid SMK Petagas. Magumo

Kaparintahan au insan dat memagunoh dit Suruhan Jaya Komunikasi o Multimedia Malaysia MCMC sebagai kakamut politik dat manalog kasimbayanan dat memurolow ega mau boros dit nombor-nombor bagian lebih-lebih platform media sosial kadi Menteri Piramutan Datuk Sri Fahmi Fadil. Nabarasya dat MCMC napo nga oponsol muntok keperintahan dat manamong miyentong di medium media sosial diharap pemegunan takoti muntok memajamin dat komuligan rakyat dat it digital kadao. Nabaras daw dat agumu it nakasala pemurutian meagal dat kinapa lintuhunan di nununuh kandungan di platform media sosial megala Facebook nga akon kasangulun Menteri Ipatan tu dila kadi Fahmi amakan lagi ke MCMC nga i platform dila sandiri kadao. Pinasatol daw dot MCMC na po nga kakamot montok komoligan rakyat yalo it haruputan karetot bully cyber teko kapangumang-umangan cyber karet dot kapataya dan gambar ayamut nogi scam magumu pisway awan tadi lah pinakiano di siya dot rakyat di rohian dot makiano di surupo kerajaan MCMC ilak na tanggungan da MCMC kadaw. Kampung Mampakad isay da kayo mantad Kampung Mampakad sining pati lambus pinapatan di Oking Omita Misaloma. Mantan di ready badang napa di gulu poyoh ka.

Ako Woyo Woyo Osonong Osuhatanan Isa ko woyo woyo dit au adalan ida suang mangadang teka maganud lang dit manalikud tulun suai. Sebagai pinsing ubasan ng pamitanan ko woyo woyo osuhatanan idhal ko woyo woyo kapusyon om balanja mangulud ko sinan to sasanong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanud dit ko hangan. Idhal ko boros-boroso om ko woyo-woyo. Mimboros to sasunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momusoro waya lang dit onwon. Kumadulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adam. Om otoronong montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanan om tinumon med o suhatanan. Montok manamong kalidasan tinan miampay au momirubat.

0: Ara tambah lebih kerait dat asamak dat ka piaga lega le boros murut dat boros tatana ka lavender orchid. Kosiko. Dapat nanti nak kosong tak di jam kau matalu pagi ambalutan tak jam kau pada misal 5 minit tak tuang. Posi kau kakal pepentanut keselimpahan diti aw pemenatas dat negari mudut tudu pada ti. Mudut tudu pengakakali pemposik telingo. Am tambah tak kau hiti DFB. Daulin kutak kapisanan tatuang Daulin ano kabar tatuang bayan at tampinay sanong tatuang tampinay DJ minsanan tampalot makikinawa lansan ng olidas kasari ngay toko ka kung siko dia Daulin nagi i Mary Ann kakal papintanod i kuan yun basinang hiti po Josie Mindong Maria Johan. Saya patih tampalot ako. Kadi Jesse Minong, Jesse patih lo kapsa nang tatuang po si ko di pasan no kadao. Bah, man ko tilambus at da palambus pasan mantad hitihid nugeti, hitihid FB, kon WhatsApp kusung siya mapat siyam kusung turualo kinang hok toko pasan diti kapisanan tatuang kumada di JLP yoh imuna kapang pongkap pasan kapagulo kumada di JLP kapisanangan dat pendalan karja gisam jam kah padam duo lugot-lugotan kiyo ka. Ano gi alihuan tonga kombolutan ko miagal ko MM Suk Maria Juhan Mary Ann Linda Jennifer Jen Yutung Izan nam nagi kumatesan an makikinang auli di kasalimbahan Bros Dusun Hinombo na po konsi ko di JLP makian sinding rumame ka mantadi rain nga ay sa pengulod tatuang bena sinding rumame umbalan takod po ni tipu dumontal ka. Pam kira kok tahu noh kepasan tambah lagi tahu deh.
1: DJ senang ketuang. Kan aku susah nak kabin lagi ni DJ. Sama ngah kau lihat noh yang papa ganak kanu. Rumah sampai mat mati itu tu DJ. Wah, saya dah punya DJ DJ. Sakit kemat. Kan aku. Pera ngah bagang sakit deh. DJM ini agitam pulan ini majel mahap ini sabin sabin daerah nao ini Abdul Malik ini datu iwan binidikan sana ku sesana ku bini datu am apagi rukuba takat 3,000 bulan sa 3 bulan 10 ini yang ada di sini yang aku di sini dia aku ini enggak yang beri semua di itu saya akan orang madap kada itu asa kita madap di sini
0: paham ay sampai ngulut datu tuang baik nak ilat sinding minaki anu no kurian pun dah. Asagit nakarasam-rasam kaya kay ba pasan pati lambos kinang hato ko pasan natang tampalot.
2: Hello kumapod di agulo di jet sanong toto minjalina jalina ako po ba nanti pong kapukudot sinding kumay ko pinsanan ko pain roho ngod di tatuang bay no dot sinding tam nunugi ano kapatahakon ko di lati pilihan na italo miss ka DJ alansan tong sonong sonong yati ngay la pengka nang itikom balutan iti radio iti TikTok iti FB nga kapisan ng antatuang rako ngay-ngay. Ang iri na buhat ni Baon, Okay, bye.
0: O si koy, Mary Ann, pinapatad dat pasan tatuang bay na. Bah, iti sinding dat perangahan ko, konyon ko, kumada kayo. Awang ibunga kinabaluman ta di Tenzin J masawat sutunan dat aw kasimban di Selverius Imping. Ang kalasanan dat talihis sa insananit minan ang kapay dat pason dat tuwang benati. Inaretan ngaran ka it out naretan ngaran. Eka salimahan brus dusun sa Bav FM sa nung kapiya.

Posigo insan po. Maham petilum pesan kud polombus pasan mantan di Florida Kinajil. Shalom di Jalpi. Kabisanan tetuang kuma diam tinsanan makikinang sabah BFM boros dusun sunang kopio. Sumuli aku pasan di Florence Boyjol Helen Yong Dolores Asing Ivy Munang Lucia Bibi Dusidoyo Jose Patilo Marius Morode Minggam Satur Adila Devanson Amelia Gom. Ang kampay nagi sentap aw kunarait kunagi alihuan DJ tetuang bayna bay mempay pasan. Dono kabar kayo alansan na lidaster mo om tabi pibasan kumara kay tensanan kataluadan kada kataluadan lagi Omi Triska Triska only DJ Maega doh palambus pasan kuma di boys ko hello kaiduan i Sitina om Jasmani nuno kabar do kayo kada kalansanan da pen rongo yo da radio Triska Baiso papasan mantad di narumbay pitahig kampung mantay lang tenam ko bisanan tatuang tadok apat kumade DJ kumanay tambalot Sabah VFM Yagal di Lucidoyo Jose Patilu Maria Johan Abdul Malik Bridget Samuel Abdul oh Indua Abdul Malik Julita Magret Rosni Gosi di Misatur Bagang Sage Lucia Tati Bibi Adila Nini Payung Inggam Satur Mania Gansing alias MM Suk Am susuai po hit aw na right tong bayna sio to naru pinasurat ko ti pipabasan mentad ho kon sikaw DJ kan di narumbay pita. Kon sikaw nagi kumada narumbay pita om pati lambos kana kinaho to sinding diti. Arayo mentad di Clarice John Mata sutonan piupusan na piginawaan di Jimmy Choo.

aham kalansanan dat nalihis ko na karong sinding naratu di tinudi aham kada deko lihway dat aga teko anugrah juara carta artis Sabah kelas koho pada menempohoron dat tadokonom diti mimpun di jam kawalu talun hapud datuang id auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Kanu tu mandu dat ababayan diti miampai miti lembus maya ada Radio Sabah FM. May ada Facebook section hiburan music serta lagi in RTM klik. Haroho pod da sinding panangkialaan da tatuang dila. Isay-isay ta samak-samak am asimbayan nga kanuh da may intong hila in JKKNS. Batong bayo ko, isay-isay sa gitan iso korhang. Sinding manta di Ambrose Moody, iso korhang modong.

sinurambi di entutunan negi Tambunan Viewpoint pensumpak di kampung dalungan Tambunan isa pakawago kayanan tutambulian it Sabah wakida turut kada zandusun pinili sebagai kawawan saya penyimpan diti minan saya kikinawas terluloting minan saya mantad bosi kiwatik pering it kentutunan watas Tambunan nyampai kinawas sepedam 4 meter penyimpan sinurambi papa kita kelumisan watas Tambunan nulu kinabalu penung kosaban teka masad senang kau yang ayat tawan kelumisan tarau tumunab tayub tangus mantan Banjaran Krokok.

Mangunta tari akan ko tinggaso kada patalahan boros tinggaso no bo kada lisoko ko wayo-wayo mangunta tari mamagunad boros ala tinggaso tamod na bari nung asindwalan ginawa tulon ila akan ko katumpay rakirap ila na po nga mangindarat tupurimanan pamusarahan mangunta tari akan ko tanda ko bulon mangunta tari na po nga pano ko tanda susungulon dit aw obinsyanan. Manguntatari akan ko tinggaso.

Gitu rondo internet tips mambulira produk ngulup ya akanon ondo maluai mapasa. Ya gini yang bulin sor ra esbok. Rasuhu ondo masawai mempototo ra timbalus rukimia raralum akanon. Iyo noniak mempototo ra kulabuk ambekteria ondo mamasa ra akanon rakinyo.

Hak cipta Yohino Tohom sandiri tinakan nu undang-undang Rarondo Rondo Timpu takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra ahalung ra karya nilo. Balungan ra hak cipta ra Malaysia binal mayra akta hak cipta 1900 balungo perang tulu. Harta intelek Tohom sandiri.

Alalalalala, kuah lupa tu teko timur. Ah, pai takau lupa tu timur. Pati takau mariu membarus seripun namangin jagup. Alasain paip amun kondo baguin. Ah, membalak mataki amun paip mepasut. Kara takawa, timu rondo tangguang, magayai ratimu, mengampin ramalubat.

kapoingatan, pagaduan o kapanutudan paingukab, kampay no manutud si zamut, pias, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kapaton kinisanon pasoyhi saibu si zam ngatus tuong panamapat. Kavasa dandaon inakadandang gisom salizong linggit, talungku gisom himataon toy duduvodino. Kapanutudan paingukab kapagavit katutudan tagazo, hisun om kapana kabahingkangan, kumakahidasan ho habino tanak navi om tuhun nangohoing. Kozuvo tahasu om akoing kapasikap do kalalad tahoy. Kada panutud si zamut. Paluputan no tasisikap nung kiva katutudan paingukab. Inaisonon pasayhi, tanggungan toinsanan. Sanan.

kenangku, Pulau Sebatik in Uvang Tawau, toto tepot nepo nga Minyapuh Pulau nyampai Pogun Indonesia. Pinapadadi ino da pulau di Paisu Suvai Giningo. Oko nepo ko kalalahano pamamasi da tuhun magigizon na nogi katanud ningkokoton kinovonguno i pinapotong kizan pulau dino kuma duvo Pogun. Tuhun magigizon Malaysia in Pulau Sebatik kiginumu hobi duvo ngopon ngay butuhun. Iminogigizon in opodam duvo kampung.

Kay hakanan ko, o ano ahong padang? So ngayon, antakan asam idnuhu, tay asam tasapaw itsazo bavang, antakan ahong padang. Iso kantakan, ikupungumbak halata, om kupumujul kinyopon. So kyo, nung pasimban o vaik bavang, mantan oniting kuma oitom-itom, yuzong vaik otonong adadi ohoso, om kivasizamutoy ko loon ko nokoing nohun, sutonon tuni vaik ohoso, mantan sodu, sikapono tuminda o minsodo mantan bavang tuantakan o humpanan. Kodimpot o humpanan kisom opod mito linanggaw ng timpu pipyo minit no. Om osog kozog. Kada indat, sikapono minsodo mantan kinizonan bavang montok komuhikan.

Nung isyaw sumuhun mantadi, toy nadadi dos sasi do kantakan menindo. Pinahogos toy papatam topodo. Tubungo oy tan talian kasih. Iso himo sizam. Toy WhatsApp. Iso iso sizam. Duvo onom iso himo sizam. Muntok sakaday pangumuhigan, kotainan counseling, kampaino, kes popoy mamang om penuntunukan kebahingkangan sosial sukod vagu. Tubungo numbul iso tol diti. Ipapapanaw kotainan duvo mapunam 4 jam. Talian kasih. Iso himo sizam. Toy WhatsApp. Iso iso sizam. Duvo onom iso himo sizam.

pakalajak gakod toko po om pusta daw, om mamugus gakod sondi, kapapatonong om kapanakaday mananduhi kohigkangan. Mamugus gakod sondi, kapapakas masol, papaymbuhay tapyumanan on sikaw, kapangingkwang opusok pamusavan, om kapanginggan linuwa.

0: ini Ahmad Kinanga Zandiho papa kita ada ponsel Sabah dari kekenaan biasa mama Malaysia supaya ko ada konwan tagazo ada di konwan tagazo kuma ni buvan momu muka buntungan ini id Sabah kada sida ponsel o momu muka buntungan ini dari pionitan kekenaan biasa mama Malaysia nyampai terima kasih no nakapanak padam hima piatus sementara tin senang ginazo do po mutanaman piasa umama Malaysia nga agumu o havan do tinumuan dino kampay no gatang kapaninaan o kuangan ku kumalaja kasimbanan ko zuvatavan om kapakyanan pedagangan i mimang ukot sa sabab na liho sa kaday kapananaman vagu pingsingihan kapamakazan teknologi digital miampay ko nuan pedagangan pinengkapas maza duvau arigo komoditi pagun duvau ngaybu duvang padam iso kisam duvau ngaybu tau ngapad montok pengkawas koti hembusan productivity om hogo piasa umamau minabos dosido dino doit kinapay maganan pitubungan kabansan mamu makabuntungan ini piasa umamau duvau ngaybu duvang padam anam idkota kinabalu samok tau ngapad ngaybu tau ngatus vahu ngapadam apat mamu makabuntungan ini id Sabah nakatay mo certificate piasa mamau apantod Malaysia miampai papampai ginazo po mukabunan hobi mantad atus vahung padam vahu ngaybu hektar kinumudin na pa nga sisang padam tu titik iso tu piatus mantad tainsanan ginazo po mukabunan piasa mamau doon mamumukabun tungan ini minso sondi id Saba dahil ginantakan subay minabos idatu seri noraini kapalintan maza komentarian po mukabunan om komoditi miampai kotinanan tu mau piasa mamau Malaysia MPOB tumihambus papataunda magika kavos sakaday kampay no pangunsub mananom mahik tutuduk teknologi om kapanizukan pinosoto nagi obogizan vinasi moy do kapahubusan piasa mamau Malaysia kapanuhu kapakyonan piragangan pamugunan itimpu nogi diho certificate piasa mamau apantod MSPO om kalalahano kapapanay musiti pavakason montok magukabihivang i hobi ahab insan-insan kapanakyatang pamunan pamuwangan kuma asil piasa mamau miampai kasak kadai papengkabas konwan mamumukabun
1: kakal ko po makinamaw abal ipogun
0: abal iti sumoy bo mantad Sabah VFM kapatimpunan do pamagi taga Zolotlik PPU binani tahong padam tahu om padam iso ki volt bisa samak papakas kanangan konon binakas Zolotlik aid papar project na katimpun divuhan kavahu duvong ibu duvong padam apat dino bisa samak nagi ada di impon kuma kalalahan no i kivaw no hide om papengkapas pionitan monta kapakyonon binakas Zolotlik hobi no kumabogisan po muhaminan pidagangan om kaganan nabo si mentili pidagangan suang pagun om kagagatango kaposizon om nagipu paliman papar tatu Armizan Muhammad Ali mantad pada tahun 2020 tahu gisam vuhan kawahu tahun diti padam onom pamagi vinakas latilik tinidong id papar papampai tu id kokampungan vahu id paklen city binoni om isa id taman alamanda.
2: Projek ini merupakan salah satu aset ataupun infrastruktur elektrik yang penting dalam kita memperkukuhkan pengagihan dalam sistem rangkaian pengagihan elektrik yang ada di Sabah ini.
0: Tinubungi Datu Armizan Kapas pinapay magon projek PPU Binoni Aid Papar. Duvo pavagu PPU napalan id kogopon om damar montok manakaday kobuon pamunan pidagangan om pamuhuminan id papar. Namot ina muna bawa si panikoon katinanan patunod Sabah Sabah Electricity Sadia Aziz pinapagumu o kompani dino dohang kapambalazan suway kumagunamita taba montok pengkawas kapuswatan om kapaguntaban bilo tilik mamumaguno.
3: Smart meter ini juga akan membantu SESB untuk mendapatkan bacaan dengan lebih tepat dan kita boleh charge pelanggan dengan lebih tepat lagi. Itu salah satu daripada dia.
0: Tinubungi sa dia do kepabalan dari babazan kepatimpunan PPU Binoni Aid Papar. kapag

0: Minabawas si dato armizan gontop kopopian winakas latilik saban o kayong kavas mantan vaho piatus di taon duvongay burvong punam apat kuma punam si zam piatus gisam vohan kavahu diti o piso sa mokadim pot duvong punam anam piatus il kayong pupuson taon diti muntok din ahan san isido kuma kapalintan pisang puvan dapati ang bus subsidy winakas latilik kuma saba muntok manakaday kayong kavasan o kadangan kalalahan o kapanakan kapanakan teko kapanikidan winakas latilik Pogun. Lamay bukson vinon kota kinabalu PBAKK duvong ay burvong panam onom papavakas ko basan mambasa om tayhaan it pihatan tuhun sabah minabawas si mantili kapalintaan kinizunon om pamuhaminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pingasaman dino katanu da dimpoton kapalintaan Pogun dahit papavakas ko buon vinakas tuhun om ekonomi ki impon dahit tayhaan Kapanguzuvan ko maduvoton dito papakito kabuon tavasi na paiginumu mamimiyong bo om ipapapadagang ngavi kain sabat intahu ginumu miyampay kapataon daan magikakava ko matan mambasa o maababazan miyagado pibasan buk kampay na ababazan tayhaan imanak tayhaan kumatutumabuhoy hobino kozo susumikul.
1: Saya harap bagi pihak kerajaan negeri program ini dijadikan program tahunan dan insya Allah kita akan mencari jalan macam mana membantu untuk membantu program ini setiap tahun.
0: Natubungi Datu Arifin Kahapas Pinupay Magon Islamic Lecturer Corner Kopiondot PBAKK 8 Kota Kinabalu. Minabos Isida sebagai Exco Ugama Kepatundaan Islamic Lecturer Corner 8 PBAKK Baino Diti Kepanaklihaan Kuma Magisusawai Kavo Sastra Islam, Kitab Ngawi Ugama Ombuk Ilmiah. Sanguhun ku saiki umul tahun permisa tahun minangan dawa o edkut magistrate keningau di konyap tu na tantaman minomodusoh di tina daw. Novit idumbangan di magistrate Flavia Edward Henry itenendasan miampai aiso loyal daw. Aiso kepongok kunan nakoswat manta di tinantaman dahil kapamadawan di o minamoduso i tinantaman di tinadaw ikibulhi mong paramanom taon i diso hamin siniva i kampung katagayan tambunan di kuang hobi jam ko duvo min sasodop di kapram iso buhan kasizam no katahib kontok kansanan i sibo section tahu aiso duvo kanun kondasaan i tinantaman nung nontok na kasanan o kum napatazan tayo ko talungkuan at bihatan tao nga po at gisampat nga po taon ito si ibo ko sa papasot padamduvo papasot nung aw no o kum napatazan ay so do jamin kumadi tinandasan itinandasan tumihambus damanta no tumanud section duvo himo sizam kanun tatacara junaya Uhitan mahik okes dino doon to kodong pram si Zam buhan ka si Zam mikot. Eid pampusan kinongo zuvagu iti tuhu do abal. Pavakason do saba o tantop kupakwasaan tainan pidagangan karbon. Kakalo saba papapahbus kumudu patagazo do tumaw piyasa mamaw Eid Malaysia. Ingkak liti abal mantad saba VFM inuhu di Sharon Raymond mantad bo gizan kapabalan ahal do babayno. Pinadahin dahil bos kadazan di 7 Givinu. Kapibasyan tabi Malaysia, Madani.